Satu rekomendasi lagu dari Kak Intan ya, yang saat ini lagi viral juga di TikTok ya, yang sers lagunya itu sebenarnya lagu dari tahun 2011, tapi gak tau kenapa viral lagi ya. Yang namanya juga TikTok gitu, lagu-lagu lama bisa viral kembali gitu kan. Lagu yang dinyanyikan oleh Tasya Kamila ya, berjudul Say No, Say No. Asik, lagunya seru banget ya ternyata yang sers. Nah, kemudian aku juga mau update dulu mengenai. Nah, aku mau tanya dulu nih, kamu sadar gak sih Youngsters akhir-akhir ini itu tuh kayak lagi banyak banget gitu konser di mana-mana, kayak artis lokal sampai musisi internasional ya, semuanya pada mampir ke Indonesia, warawiri ngadain tour gitu kan. Baru aja nabung buat nonton artis A, besoknya artis B ngumumin jadwal konser gitu kan. Dompet langsung teriak minta tolong rasanya ya.

Tapi masalah utamanya kadang bukan cuma di dompet ya, Sars. Yang paling bikin emosi itu adalah pas war tiketnya. Udah standby dari jam 9 pagi, jari udah keriting nih, nge-refresh halaman gitu kan. Baru juga masuk tiketnya udah full book alias ludes keduluan bot sama calo-calo nakal gitu kan. Bisa kan biasanya gitu ya. Dan bikin kesel sampai ke ubun-ubun. Nah, kalau kamu sering ngerasain patah hati gara-gara hal itu ya, Sars, Alvin mau bawain angin seger buat kamu ya, apalagi buat kamu penganut sekte streaming musik 24 jam. Karena ternyata ya, Spotify baru aja ngeluarin fitur baru yang bakal jadi penyelamat kita semua. Yaitu, gebrakannya yaitu kabarnya tepat di hari Kamis tanggal 21 Mei kemarin, Spotify resmi ngeluncurin fitur baru yang dikasih nama Reserve. Nah, sesuai namanya, fitur ini tuh khusus banget dirancang buat mempermudah para penggemar setia alias die hard fans ya, buat ngadepin, buat ngedapetin tiket konser idola mereka dengan sangat-sangat gampang. Nah, terus gimana sih caranya gitu kan Spotify tahu kalau kita tuh fans beneran atau cuma calo ya? Nah, ini dia canggihnya. Sistem algoritma Spotify nanti bakal ngeidentifikasi aktivitas kamu ya, Stars. Mulai dari seberapa sering sih dan loyal kamu dengerin musik artis tersebut, seberapa sering kamu share lagu-lagunya ke sosmed, sampai ngecek keaktifan akun premium kamu. Nah, data-data ini dipakai Spotify buat nyaring dan ngeblokir robot atau bot tiket ya. Jadi kalau kamu selama ini masuk kategori top listener-nya musisi favoritmu, nah, siap-siap aja dapat karpet merah ya, Stars ya. Nantinya buat kamu yang terpilih sama sistem ini, kamu bakal dapat akses eksklusif buat beli tiket konser duluan sebelum penjualan umum atau general sale-nya dibuka. Ini benar-benar kayak lewat jalur orang dalam ya. Nah, dan yang bikin Alvin makin respect fitur Reserve ini bawa slogan yang bunyinya Anda hadir untuk artis, Spotify hadir untuk Anda. Nah, makanya pihak Spotify berkomitmen buat nggak narik biaya tambahan sedikit pun, katanya. Tujuannya murni biar bangku penonton konser tuh bener-bener diisi dan didominasi sama fans sejati yang hafal lirik, bukan sama orang-orang yang cuma mau numpang FOMO doang. Ini bener-bener kabar baik sih ya buat fandom di seluruh dunia. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu mau kebagian tiket dari musisi kamu yang mau konser gitu ya, ya sering-sering aja streaming lagunya gitu kan di Spotify sebanyak-banyaknya. Nah, kalau menurut kamu yang search fitur ini apakah penting? Apakah ngapain sih gitu kan? Gak pernah nonton konser juga. Ya, bagi penggemar konser sih kayaknya sangat berguna ya yang search ya. Ya, boleh deh komen tanggapan kamu yang search tentang fitur ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winslow.
11: Our music is with the key that opens the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Ki

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just keep it low. Diri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Rukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

Masih di 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Barusan kamu mendengarkan lagunya Pink, ada True Love. Deh, aku mau update dulu ngomong soal perhelatan olahraga terbesar di bumi ya, yang sebentar lagi bakal bergulir nih Youngsters. Apalagi kalau bukan FIFA World Cup 2026. Biasanya nih ya, yang paling ditunggu-tunggu sebelum kick off turnamennya itu adalah rilisnya official soundtrack alias lagu tema resmi Piala Dunia. Dan tebak siapa yang tahun ini sukses menembus panggung FIFA? Yaps, our one and only Lisa Blackpink. Tapi di balik kebanggaan ini ternyata perilisan lagunya malah memicu pro kontra gitu ya di media sosial yang stars. Jadi ceritanya Lisa itu resmi debut di panggung FIFA lewat lagu berjudul Goals. Nah, dia sendirian, dia berkolaborasi bareng superstar asal Brazil, Anita, dan penyanyi Afrobeats yang lagi naik daun, ada Rema. Nah, secara konsep kolaborasi ini tuh pecah banget karena nyatuin tiga vibe sekaligus gitu ya. Ada K-pop yang edgy, Brazilian funk yang asik buat goyang, dan Afrobeats yang ritmik. Tujuannya jelas, FIFA pengen merangkul penonton Gen Z dari seluruh belahan dunia. Nah, sayangnya pas lagunya rilis, kolom komentarnya tuh kayak penuh sama kritikan pedas ya yang bisa dibilang. Nah, banyak netizen bola ini, terutama dari kalangan diehard fans sepak bola, yang rasa kalau lagu Goals ini vibes-nya nggak cocok buat jadi anthem lapangan hijau gitu ya, Sers. Nah, menurut mereka, lagunya tuh terlalu klub malam ya, atau kerasa kayak lagu dance TikTok biasa aja gitu kan. Kurang ngasih aura kemegahan dan rasa merinding yang biasanya ada di stadion bola. Itu kata netizen. Nah, puncaknya adalah Lisa dan lagu Goals ini dibanding-bandingkan abis sama sang ratu Piala Dunia, ada Shakira ya. Kalau kamu tahu, nah karanya ada Waka Waka di tahun 2010 atau Lalala di tahun 2014. Bagi netizen, standar lagu Piala Dunia itu udah dipatok setinggi langit sama Shakira dan juga Ricky Martin gitu kan. Nah, menurut publik belum ada yang bisa ngalahin energinya dan instrumen tribal khas stadion yang dibawain sama musisi-musisi pendahulunya. Kasian juga ya Youngsters ya, kena mental dibandingin sama legend gitu kan. Ya kalau menurut Alvin pribadi sih, tiap era itu punya selera musiknya masing-masing ya. Mungkin FIFA emang sengaja bikin gebrakan baru lah, biar lebih modern atau relatable sama anak muda sekarang ya Youngsters. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana nih komennya ya Youngsters? Kolaborasi Goals ini bakal sukses jadi anthemnya FIFA paling ikonik tahun ini, atau kamu setuju sama netizen yang komen juga nih? Kalau misalkan lagu Goals-nya itu vibes bolanya tuh kurang gitu, jadi kurang bola gitu yang seharusnya. Ada, kita puterin aja deh yang seharusnya lagu dari Shakira yang kemarin ada di Piala Dunia 2010 ya. Ini dia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Makanya, biasain buat self-service dong.
1: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Eh, kita bayar tax service tuh ya, lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Apakah kamu sudah siap, Youngsters, untuk menebak 3 pertanyaan tebak cepat di pagi hari ini? Di hari Selasa ya, tepatnya tanggal 26 Mei 2026. Nah, pertanyaannya itu mengenai yang tadi kita udah bahas ya, yaitu ada Piala Dunia atau FIFA World Cup. Nah, kita akan bahas kejadian atau sejarah kocak yang jarang kita tahu di balik megahnya turnamen bola terbesar di bumi ini, ya Stars ya. Langsung aja stay di WhatsApp kita untuk menjawab pertanyaannya, yang Stars, di 081-888-0948. Dan bisa langsung gedein aja volume radio kamu, baik itu kamu lagi di radio konvensional rumah, mobil, atau streaming lewat handphone. Gedein suaranya, yang Stars, biar suaraku terdengar jelas ya. Dan langsung aja, ini dia tebak cepat hari 26 Mei 2026.

Oke, pertanyaan pertama, yesers ya. Di tahun 1966, trofi asal Piala Dunia sempat dicuri dari pameran Inggris dan bikin polisi pusing tujuh keliling. Siapa pahlawan yang akhirnya berhasil menemukan trofi emas tersebut? Apakah A, agen rahasia, atau B, seekor anjing? Apakah A, agen rahasia, atau B, seekor anjing?

Di tahun 1966, trofi asal Piala Dunia sempat dicuri dari pameran di Inggris dan bikin polisi pusing 7 keliling. Siapa pahlawan yang akhirnya berhasil menemukan trofi emas tersebut? Apakah A, agen rahasia, atau B, seekor anjing? Apakah A, agen rahasia, atau B, seekor anjing? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081888 0948.

Ada dari Kak Hadi yang sudah menjawab. Halo Kak Hadi. Kak Hadi menjawab B, yaitu seekor anjing. Ada dari Kak Yusuf Triyono juga sama menjawabnya seekor anjing. Kalau dari Kak Ferdi menjawab anjing aja deh. Bacanya pakai nada lembut ya, Vin. Dari tadi lembut loh Kak Ferdi. Aku enggak yang nada kasar gitu ya. Aku sudah berusaha selembut mungkin dari tadi. Kalau dari Kak Intan juga menjawab seekor anjing. Semuanya menjawab seekor anjing yang search. Tidak ada yang menjawab agen rahasia. Apakah kamu yakin? Apakah kamu sungguh-sungguh menjawab pertanyaan pertama? Kalau sudah yakin, langsung aja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah seekor anjing. Yeay, benar. Jadi ya, search polisi satu negara itu udah nyerah nyari trofi Jules Rimet itu ya. Seminggu kemudian ada seekor anjing bernama Pickles yang lagi diajak jalan-jalan lah sama majikannya. Tiba-tiba ngendus-ngendus lah tuh si anjingnya ya. Di bungkusan koran, di bawah semak-semak. Pas dibuka ternyata itu trofi Piala Dunia. Nah, gara-gara ini si anjing Pickles langsung jadi pahlawan nasional dan diundang makan malam bareng timnas Inggris. Gila gak tuh ya? Oke, kita lanjut yang search ke pertanyaan kedua. Kita mundur ke Piala Dunia pertama di tahun 1930 pas pertandingan final antara Argentina melawan Uruguay. Nah, panitia tuh sempat pusing karena kedua tim bertengkar hebat sebelum kick off. Memperebutkan satu hal. Apa yang mereka ributkan? Apakah A, rebutan bola, atau B, rebutan ruang ganti? A, rebutan bola, atau B, rebutan ruang ganti? Piala Dunia pertama tahun 1930 pas pertandingan final antara Argentina melawan Uruguay. Panitia sempat pusing karena kedua tim bertengkar hebat sebelum kick off. Memperebutkan satu hal. Apa yang mereka ributkan? Apakah A, rebutan bola, atau B, rebutan ruang ganti?

Langsung ketik jawaban kamu ya, search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangin lagi. Di tahun 1930, Piala Dunia pertama, pertandingan final antara Argentina melawan Uruguay, panitia itu sempat pusing karena kedua tim tuh bertengkar hebat sebelum kick off, memperebutkan satu hal. Apa yang mereka rebutkan? Apakah A, rebutan bola, atau B, rebutan ruang ganti? Apakah A, rebutan bola, atau B, rebutan ruang ganti? Kak Hadi menjawab B, rebutan ruang ganti. Kak Ferdi juga menjawab B aja Devin. Oke, Kak Yusuf menjawab rebutan ruang ganti juga. Kak Intan menjawab B, Vin. Oke, semuanya menjawab B ya, Sars. Kamu yakin gak nih kira-kira? Apakah rebutan ruang ganti jawabannya? Nah, kalau gitu langsung aja Alvin kunci jawabannya.

bola mereka sendiri gitu waktu dulu. Nah, karena enggak ada yang mau ngalah, akhirnya FIFA bikin keputusan kocak lah tuh. Babak pertama pakai bolanya Argentina, babak kedua ganti pakai bolanya Uruguay. Kan jadi adil ya, Sars ya. Bukan masalah ruang ganti. Ya, nyeleneh sih nyeleneh, tapi enggak itu juga jawabannya yang Sars gitu kan. Langsung aja. Ini dia di pertanyaan ketiga.

Trofi Piala Dunia yang sekarang kita lihat itu terbuat dari emas 18 karat. Tapi tahu gak sih kamu youngsters, desain bagian dalam trofi tersebut ternyata tidak padat, melainkan sengaja dibikin berongga atau kopong. Mengapa? Apakah A, biar gak keberatan, atau B, hemat biaya emas? Apakah A, biar gak keberatan, atau B, hemat biaya emas? Trofi Piala Dunia yang sekarang kita lihat itu terbuat dari emas 18 karat. Tapi bagian dalam trofi tersebut ternyata tidak padat, melainkan sengaja dibikin berongga atau kopong. Kenapa? Apakah A, biar nggak keberatan, atau B, hemat biaya emas? Apakah A, biar nggak keberatan, atau B, hemat biaya emas?

Langsung ketik jawaban terakhir kamu yang stars pada pagi hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaan terakhir. Trofi Piala Dunia yang sekarang kita lihat terbuat dari emas 18 karat. Tapi desain bagian dalam trofi tersebut ternyata tidak padat, melainkan sengaja dibikin berongga atau kopong. Kenapa? Apakah A, biar nggak keberatan, atau B, hemat biaya emas? Apakah A, biar nggak keberatan, atau B, hemat biaya emas?

Kak Hadi menjawab B. Tapi Kak Hadi tadi kayaknya diedit deh jawabannya. Tadi menjawab A, sekarang jawabannya diganti B. Oke. Kenapa nih Kak Hadi diganti jawabannya? Kalau dari Kak Yusuf juga menjawab hemat biaya emas. Dua orang sudah menjawab B, hemat biaya emas. Kak Ferdi menjawab gak nih Kak Ferdi? Lalu Kak Titin lagi typing, kita tunggu ya. Typing dari Kak Titin, kira-kira jawabannya apa nih? Kak Intan menjawab A, biar gak keberatan Vin. Oke. Kak Ferdi menjawab B, hehehe. Kenapa kan hehehe? Jadi sih Kak Fer. Kak Titin menjawab, biar hemat biaya lah kak. Kayak kami kalau mendang mending kayak ibu-ibu. Yang penting rupanya bagus. Ketika diangkat kok enteng, kopong. Aduh, ini kopong kayak dengkulnya siapa tuh youngsters. Oke, ini jawaban yang A. Cuman Kak Intan doang youngsters yang menjawab A. Kak Ferdi, Kak Titin, Kak Yusuf, Kak Hadi semuanya menjawab B alias

biar gak keberatan. Aduh, salah lagi kan Youngsters. Yang betul cuma Kak Intan doang nih, jawaban nomor 3. Jadi bukan hemat biaya emas, tapi melainkan biar gak keberatan aja jawabannya Youngsters. Karena secara estetika memang kelihatan solid ya, tapi kalau trofi setinggi 36 cm itu dibikin dari emas padat seutuhnya, itu beratnya bisa mencapai 70-80 kg. Bayangin, 70-80 kg. Nah, otomatis pemain bola manapun kayaknya Messi, Ronaldo nggak bakal kuat ngangkat trofinya pakai tangan kosong ya saat selebrasi kemenangan gitu kan. Makanya sengaja dikopongin biar beratnya cuma sekitar 6 kg aja ternyata ya. Nah, bukan hemat gaya emas ya, Youngsters. Ini kayaknya aku lihat-lihat ada yang salah dua, siapa? Banyak tuh ya salah dua, cuma betul satu ya. Cuma betul satu, siapa tuh? Ada Kak Hadi tadi betul satu doang ya? Kak Yusuf, Kak Ferdi. Ya. Itu dia 3 pertanyaannya yang search pada pagi hari ini di Tebak Cepat edisi Piala Dunia ya. Semoga itu menambah wawasan dan pengetahuan kamu tentunya. Ya, enggak apa-apa lah ya, salah kita fun-fun aja gitu kan. Kata Kak Titin, baru on Kak, waduh sibuk urusin anak-anak ini. Alhamdulillah lolos SNBP kemarin, udah selesai urusin masuk UPN Veteran Jawa Timur. Dari Pandaan pindah Surabaya Agustus deh. Wih, congrats Kak Titin ya, anaknya udah masuk SNBP UPN Jawa Timur dari Pandaan. Wih, keren banget SNBP. Jurusan apa tuh Kak Titin? Nanti berarti udah survei ini, udah kos di Surabaya atau belum? Udah ngekip kos man? Udah ngekip kosan belum tuh Kak Titin? Kata Kak Ferdi, aku satu aja betulnya. Dibi mana Vin? Aduh, yang dicari Kak Dibi mulu. Kak Dibinya lagi berhalangan Kak Ferdi ya. Jadi diganti aku dulu gitu kan. Nanti besok kayaknya sama Kak Dibi lagi deh. Oke, ya ses, ini kalau kamu mau request boleh banget langsung type aja rekomendasi lagu dari kamu yang mau diputerin di DJ FM ya. Berat boleh, Indonesia juga boleh. Lagu-lagu 2000-an boleh banget ya. Langsung aja di WhatsApp kita 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Kalau kata Kak Titin, anaknya katanya masuk teknik kimia. Waduh, ini pinter berarti anaknya Kak Titin ya. Udah teknik kimia, lolosnya di SNBP lagi. Katanya udah keep kosan. Wah, alhamdulillah kalau gitu ya. Semangat. Intinya anak kuliah itu harus duit ya orang tuanya. Jadi semangat Kak Titin. Oke, kita nanti bakal battlein dua musisi di Back to Back. Ini dia, ada Amy Winehouse Back to Play.

0: makan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku

0: bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi ISS ada lagunya Kinan Waving Flag ya. Dan ini adalah lagu anthem Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Yang lagu ini sebenarnya bukan lagu resmi FIFA, melainkan fun fact-nya adalah lagu promosi salah satu brand minuman bersoda ya. Yang maknanya itu tentang perjuangan hidup Kinan di Somalia yang penuh kekerasan dan perang, serta mimpinya untuk bebas dan menjadi kuat. Asik. Nah, kita lanjut untuk battle-in dua musisi. Kali ini aku bawain musisi lokal Youngsters, yang dimana kalau aku lihat-lihat kok beberapa musisi ini kok lagi merimake something gitu ya, yang lagi viral akhir-akhir ini juga. Yang satunya itu nge-remake musik video ikonik mereka dari 20 tahun yang lalu. Nah, gila gak tuh? Yang pertama ada Lomba Sihir yang barusan aja remake lagunya Shellon 7 melompat lebih tinggi ya, Sirs. Tapi aku pilih untuk battle-in di sini lagunya yang berjudul Ribuan

Lagu anthem masa muda banget ya, yang Sars liriknya nyeritain tentang perayaan masa muda yang penuh dengan kekacauan, persahabatan, dan momen-momen seru yang nantinya bakal jadi ribuan memori pas kita udah tua gitu. Musiknya alternatif pop yang upbeat, gak ngajak kita buat lompat-lompat dan ngerayain hidup hari ini juga. Cocok buat kamu yang butuh energi buat ngampus atau ngerjain skripsi lah ya. Kalau lo basir, barusan aja remake lagunya Shallon 7 yang berjudul Melompat Lebih Tinggi. Di sudut kedua, ada yang baru aja nge-remake MV mereka persis kayak 20 tahun yang lalu, Yersers. Yaitu benar-benar dari baju warna-warninya sampai vibes-nya benar-benar sama persis gitu ya. Dan mereka tuh awet muda juga ternyata ya. Ini dia, ada Run, Pandangan

Lagu wajib buat kamu yang lagi kasmaran atau lagi lirik-lirik sama teman sekantor ya. Aduh, liriknya jujur, beat R&B popnya catchy banget dan sukses bikin perut kerasa ada kupu-kupunya gitu ya. Dengerin lagu ini bawaannya pengen senyum terus seharian kayak ya. Langsung tentuin vote kamu Youngsters di WhatsApp kita 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini, kita lagi battlein Lomba Sihir versus Run. Kalau kamu memilih Run, pandangan pertama lagu ini yang bakal nongol di closingan nanti ya. Tapi kamu juga bisa memilih Lomba Sihir Ribuan Memori

0: lagunya keren-keren.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Diva dari Untak. DJ puterin dong lagunya Ariana Grande, We Can Be Friends, karena lagu ini tuh ngingetin aku tentang kisah cinta yang emang gak pernah bisa terjalin karena diantara pertemanan. Puterin ya, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Suara dari Ariana Grande, We Can Be Friends. Ini enak banget ya nemenin perjalanan kamu yang stres di pagi hari ini. Dan mau remind kembali buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini ya. Kita lagi battlein dua musisi yang barusan sama-sama meremake yang stres. Yang pertama ada Lomba Sihir. Ini dia

Kalau Mbak Sihir baru aja merimek lagunya Sheila on 7, ada melompat lebih tinggi ya. Dan aku memilih lagu Ribuan Memory untuk dibattlein di back to back song pada pagi hari ini. Dan musiknya yang alternatif pop, pop upbeat dipadu sama ketukan drum yang energik dan suaranya yang ngasih kesan magis ya. Makna lagunya tuh ngajak kita buat bersyukur dan merayakan masa-masa muda kita yang berantakan tapi seru ini ya Star, sebelum semuanya cuma jadi kenangan gitu. Lagunya cocok banget buat kamu yang Selasa pagi ini butuh booster adrenalin. Dan buat kamu yang lagi otw ngampus, bawa seabrek tugas atau lagi di jalan mau meeting pagi, nah dengerin ini mindset kamu langsung berubah gitu ya. Capek sih, tapi ini bakal jadi memori keren suatu hari nanti.

Kaloran dia baru aja remake la MV ya, MV dari lagu dia sendiri 20 tahun yang lalu, yang di mana MV-nya tuh plek ketiplek, cuma beda orangnya aja gitu kan. Maksudnya orangnya lebih glow up tapi awet muda ya meskipun 20 tahun yang lalu. Nah, kalau yang ini musiknya R&B pop ala awal 2000-an yang groovy abis, lengkap sama petikan gitar catchy yang bikin bahu otomatis goyang tipis-tipis gitu kan. Maknanya dari lagu ini tentang rasa salting, deg-degan, dan butterflies in your stomach waktu pertama kali ngeliat orang yang bikin kita jatuh hati gitu. Cocok nih buat kamu yang pagi ini lagi in love, atau buat kamu yang dari tadi senyum-senyum sendiri, ngebayangin gebetan kamu, ngebayangin kakak tingkat, teman sekantor yang manis banget itu. Lagu ini bakal bikin mood kamu makin happy dan berbunga-bunga seharian penuh ya. Langsung tentuin vote kamu yang search di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kamu timnya Lomba Sihir Ribuan Memory.

Oke, aku butuh vote dari kamu yang search karena aku hitung-hitung vote-nya tuh seri gitu ya. Kan kalau seri bingung ya, yang menang tuh yang mana gitu kan. Oke, jadi masih ada waktu untuk vote yang search. Jadi aku minta tolong kamu buat vote sekarang juga. Kamu timnya Lomba Sihir Ribuan Memori atau Run Pandangan Pertama yang nantinya bakal kita putar di closing and The Morning Crew.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
2: Liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Kita terakhir banget yang share sekarang mau jam 9 ya. Jadi buat kamu yang udah melakukan aktivitas kamu, rutinitas kamu ya, semangat. Yuk kita hitung vote di back to back song pagi hari ini yang share. Yang pertama ada dari Kak Ferdi. Kak Ferdi memilih Lomba Sihir. Lomba Sihir satu suara dari Kak Ferdi. Kalau dari Mas Yusuf UU tadi juga sudah request lagu, Mas Yusuf juga sudah vote juga, aku pilih Ranka. Nah, ini yang vote baru dua nih yang stars ya, Kak Ferdi sama sama Mas Yusuf. Jadi masih seri, masih banget seri. Jadi aku spill lagi ya buat kamu yang belum vote, langsung sekarang juga di 081-888-0948. Kalau kamu memilih Lomba Sihir, lagu Ribuan Memori yang bakal diputar di closingan ini ya stars.

ribuan memori yang bakal kamu dengerin di closingan kalau vote-nya menang. Tapi kalau kamu memilih run, pandangan pertama, lagu ini yang bakal muncul di closingan kamu.

Wih, ini kayak Apple kok nongolnya di back to back song gitu. Kesiangan deh kayaknya kayak Apple ya. Kayak Apple memilih lomba sihir. Kak Yusuf Triyono memilih lomba sihir juga. Kak Ayu, halo Kak Ayu. Kak Ayu memilih lomba sihir, Kak. Kak Intan juga memilih lomba sihir. Asik. Ini udah kelihatan lah ya yang menang siapa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang memilih lomba sihir. 1 orang memilih run dari Mas Yusuf Uuk. Langsung aja kalau gitu, pemenangnya dimenangkan oleh lomba sihir. Yuhu. Satu lagu lagi yang belum aku spill, itu ada Pesona lagunya ya. Dan sebelum lagunya aku puterin, aku mau pamit undur diri dulu Youngsters. Bye bye, sampai jumpa di hari Kamis. Besok nanti lanjut sama Kak Dibi ya. Biar-biar besok Idul Adha dipersiapkan Youngsters untuk sholat idnya, untuk keperluannya ya. Eh, kata Kak Ipul, siapa yang setuju lanjut sampai jam 10 katanya. Enak aja sampai jam 10, capek dong. Dari jam 6 ini ya. Gak dari tadi sih nongolnya Kak Ipul. Oke, intinya semangat melanjutkan hari Selasa pekerjaannya. Semoga mudah, semoga cepat kelar, amin ya. Dan langsung aja kita sambut, ini dia Back to Back Song pilihan Youngsters. The Morning

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters, istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh, tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: wasir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Oke, jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana ya, yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Room Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ngeresmi ngerilis ulang official music video yang ngebuat nama mereka legit di industri musik Indonesia nih, Hyang Stars, yaitu Pandangan Pertama. Official music video Pandangan Pertama new version ini sendiri dirilis 22 Mei 2026. Coba pas official music video lagu ini rilis pertama, masa-masa apa tuh?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yap, seperti biasa Hans bakalan puterin playlist hari ini di jamnya Youngsters. Aku puterin juga playlist kamu atau rekomendasi lagu dari kamu, dan juga kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini ya. So ya, Youngsters jangan kemana-mana, stay tune, stay update, and stay happy. Dengan kita dengerin dulu ya satu lagu pemanasan sebelum aku buka dengan lagu-lagu yang lain. Ada lagu dari Hi-Fi featuring Andi Rianto, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

Halo Youngsters, back with Hans again ya di jamnya Youngsters yang hari ini siap nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan yep, by the way masih dengan suara Hans yang serak dan bindeng ini ya Youngsters, yang sampai sekarang tuh belum sembuh juga nih, gak tahu kenapa ya. Ini kayaknya jadi pilek terlama yang pernah Hans alami ya. Udah minum obat padahal ya, minum vitamin, minum yang anget-anget, tapi suaranya ya masih begini-begini aja ya. Jadi kalau hari ini suara Hans tiba-tiba crack dikit atau ya kayak orang habis nangis semalaman sembab gitu ya, ya diharap dimaklumin ya. Jadi kalau hari ini semoga kamu selalu jaga kesehatan ya yang sus, by the way juga karena akhir-akhir ini gampang banget nih badan drop ya, apalagi yang sering begadang nih, telat makan atau ya hidupnya kebanyakan nanti aja deh istirahat dulu, atau mungkin yang banyak banget kerjaan ya. Jadi tetap jangan lupa minum vitamin yang sus ya, makan yang cukup dan istirahat yang cukup. Karena badan tuh juga butuh istirahat, butuh recovery ya. Dan by the way gak kerasa kayaknya hari ini tuh vibesnya tuh hari weekdays terakhir ya, yang berasa kerja di minggu ini. Karena besok tuh udah masuk long weekend sebenarnya ya Youngsters. Walaupun technically hari Jumat itu tanggal 29 masih masuk sih hari kerja, alias hari kejepit sebenarnya. Tapi ya udahlah ya Youngsters, ambil cuti aja sekalian ya kan. Lumayan loh bisa dapat vibes libur panjang hampir ya 5 harian lah ya. Jadi udah bisa kamu nikmati itu hampir 1 minggu kamu liburan gak ngapa-ngapain ya, tanpa kerjaan, tanpa deadline-mu, tanpa pikiran sumpekmu itu ya kan. Jadi ya dinikmati mulai besok ya Youngsters. Dan pasti banyak nih dari kamu yang pikirannya udah besok nongki kemana ya enaknya gitu ya, besok agendanya ngapain ya, kemana ya, liburan kemana ya gitu. Udah hari ini ditentuin aja Youngsters, dipastikan aja di planning ya, besok mau memanfaatkan hari liburnya kemana. Yang jelas hari ini, siang hari ini Hans bakalan nemenin kamu dengan barengan playlist Indo yang ada di jamnya yang serius. Mau kamu lagi kerja, mau lagi kuliah mungkin ya, atau mungkin yang sekarang menyiapkan makan siangnya ya, boleh banget yang serius. Kalau kamu ada rekomendasi lagu yang pengen Hans puterin di siang hari ini, langsung aja gas rekomendasiin ke Hans di WhatsApp ya 081-888-0948 atau di Instagram kita di @djfmsurabaya. Boleh banget cek ceki-ceki di situ, boleh DM, boleh isi question box yang ada di Instastory. Pokoknya gas rekomendasiin aja lagu-lagu favorit kamu, lagu Indo Pop terbaru ya yang lagi on repeat di playlist kamu. Gas langsung aja. Dan juga by the way buat kamu yang masih pengen tetap dengerin di JFM dimanapun kamu berada, walaupun lagi di luar kota, di luar pulau ya, boleh banget lewat radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming aja di website kita di www.djfm.co.id. So biar kamu gak ketinggalan ya sus info-info seru dan update-update terseru dari DJFM Surabaya. Dan yep, atur posisi ternyaman kamu sekarang yang sambil kopi kamu ya, makan siang kamu atau cemilan dulu, dan kita lanjut seru-seruan bareng Hans cuma di jamnya yang sus. Dan buat sekarang aku puterin dulu sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini. Ada lagu dari Wonderland featuring Alisa Nanta, Blanket and Moon.

0: show for the new tonight.
1: 94.8 DJ FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winslow.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Diri

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Why did you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang ses, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan by the way, sebelum seperti biasa, sebelum aku kasih info-info terupdate di hari ini, aku mau sapa dulu yang sudah drop rekomendasi dan update rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Ada di WhatsApp dan juga Instagram yang sos, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya. Hari ini yang paling gercep di WhatsApp ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali dari Pasuruan. Katanya Ane mau request lagu Rosa yang Lupakan Cinta atau Aku Baik-Baik Saja. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, satu lagu dari Rosa buat kamu. Nanti aku pilih ya antara Lupakan Cinta atau Aku Baik-Baik Saja. Pokoknya ditungguin aja. Setelah ini banget aku masukin ke playlist deh, aku mainin di playlist buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut ada dari Kak Caca. Halo Kak Caca, hari ini Kak Caca katanya mau izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Siap Kak Caca, ditunggu aja. Dan rekomendasi Kak Caca hari ini ternyata sama dengan Kak Sarah ya, yang katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor judulnya Haha. Oh, ini ada juga dari Kak Tasya yang sama ya, pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya judulnya Haha. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor sudah hand skip ya, sudah aku amanin di playlist setelah ini. Jadi ditunggu aja buat kamu yang pengen lagunya terputar, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Pak Sumarno dari Gondang Tulungagung katanya. Halo Pak Sumarno, selamat siang. Hari ini katanya Pak Sumarno ikut gabung dan juga ngasih tahu siang ini cuaca di kawasan Gondang Tulungagung panas katanya. Dan salam juga buat semua pendengar di JFM, salame selamat siang. Siap, selamat siang juga Pak Sumarno, semoga Bapak sehat-sehat di sana ya. Semoga apapun yang Bapak lakukan aktivitas hari ini semua berjalan lancar di cuaca yang panas di sana ya. Dan katanya by the way lagunya ngikut terserah katanya. Siap, ditunggu Pak Sumarno lagunya. Pokoknya seru-seru hari ini, rekomendasi playlist dari yang semuanya itu asik-asik ya. Jadi aku yakin kamu bakalan suka deh Pak Sumarno ya di siang hari ini. Dan lanjut yang terus ada dari Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu, selamat siang hari ini. Kak Ayu katanya mau request lagunya Budi Doremi yang Doremi ya Kak. Siap Kak Ayu, ditunggu aja satu lagu dari Budi Doremi buat kamu. Nanti aku bakalan amanin ya, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ada dari Kak Selin. Halo Kak Selin, hari ini Kak Selin mau request lagunya Sabrina Leonor juga ya, yang judulnya Haha, thank you and have a nice day. Siap, thank you juga, have a nice day buat Kak Selin ya. Semoga apapun aktivitas Kak Selin hari ini semuanya berjalan lancar dan baik ya. Amin. Lanjut yang sus ada dari Mas Ferdi nih. Katanya bindengnya awet ya. Minum es lagi aja Hans. Aduh Mas, ini gak sembuh-sembuh. Ini udah satu minggu Hans suaranya begini ya. Aku yakin kamu udah bosen dengan suara seksiku ini Mas Ferdi ya. Oke, ini gak tau lah sampai kapan. Semoga cepet sembuh lah ya. Udah aku minumin vitamin, udah aku minumin obat, tapi ya tetap gini mulu, gak ada perubahan, gak ada progres ya. Semoga aja besok-besoknya udah sembuh ya, dan suara Hans bisa balik normal lagi buat nyapa kamu. Oke, dan hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Ariel yang dulu kita masih remaja ya Hans. Makasih Hans, cepet sembuh Hans, sehat-sehat, amin. Thank you Mas Ferdi ya. Ini Mas Ferdi yang dengerin dari awal suaraku yang sudah bindeng ini sampai sekarang pun udah seminggu kayaknya ya. Kayaknya Mas Ferdi dengerin suara seksiku ini. Aduh, semoga cepet sembuh ya, amin. Semoga aku ini semoga doang ini ya. Pokoknya udah gak enak banget suara kayak gini ya, sers ya. Dan Aduh, katanya gak bosen suara seksi. Aduh. Ini gawat ini Mas, Mas Ferdi. Gak mau, aku gak mau suara begini ya. Enak suara yang biasa, normal gitu ya. Aku pengen cepet sembuh ini Mas Ferdi. Gimana ini? Ya semoga semua yang ses yang lagi flu dan batuk, semoga cepet diberi kesembuhan ya, kesehatan. Karena gak enak flu dan batuk lama-lama tuh. Sumpah deh, asli deh. Dan semoga buat kamu yang sekarang masih sehat, ya semoga sehat terus ya. Jangan lupa minum vitamin, makan yang cukup ya, makan yang bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Itu penting. Dan jangan stres-stres ya, walaupun kerjaan menumpuk, tapi harus diimbangi dengan sesuatu hal yang bisa bikin kamu bahagia atau mood kamu bahagia lagi. Dan pokoknya jangan stres deh kataku Mai, biar gak sakit-sakitan lah ya. Amin. Dan lanjut, ada juga dari Kak Fabian yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya. Hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Enau yang sesi potret ya. Katanya yang mau merekomendasiin buat kamu semua ya. Ses, lagunya enak banget. Dan siap Kak Fabian, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin satu lagu dari Enau sesi potret buat kamu ya. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar urut ya. Urut yang ses. Dan lanjut yang ses, ini ada yang masuk lagi satu ya, dari Kak Hiftia Prigen. Halo Kak Hiftia, selamat siang. Katanya mau dong diputerin lagunya Nyoman Pol yang Tunggu Apa Lagi. Makasih Kak. Siap, sama-sama Kak Hiftia, ditunggu aja. Selain ini aku amanin di playlist satu lagu dari kamu Kak Hiftia, Nyoman Pol Tunggu Apa Lagi. Ditunggu ya. Setelah ini aku amanin di playlist buat semua rekomendasi dari kamu yang ses, dan juga yang baru bergabung di siang hari ini. Boleh banget kalau ada rekomendasi lagu favorit atau playlist yang on repeat di akhir-akhir ini dari kamu ya, boleh banget rekomendasi aja ke Hans ya di 081-888-0948 lewat WhatsApp ya, atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu bisa DM dan juga bisa isi question box yang ada di Instastory. Pokoknya boleh banget rekomendasiin lagu apapun, mau lagu galau, lagu sedih, lagu cinta-cintaan, tapi diwajibkan, diutamakan lagu bahagia ya, biar bisa bahagia sama-sama hari ini juga menyambut besok yang sudah masuk tanggal merah atau libur bersama. Spesial hari raya Idul Adha ya. Dan yap, yang terus sebelum aku lanjut hari ini, aku mau mau puterin satu lagu dari Mas Ali Gozali yang dari tadi sudah rekomendasiin lagu dari Rosa Lupakan Cinta yang akan ku puterin hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Satu lagu rekomendasi dari kamu ya, Kamabian Enau Ariel Smana Sesi Puter sudah terputar hari ini. Dan dua rekomendasi lagu dari kamu, ada Budi Doremi dan juga Rosa Lupakan Cinta, sudah aku putar tadi lunas ya. Tiga lagu sudah aku putar. Dan sebelum lanjut nih, aku putar lagu lainnya yang seperti biasa aku mau kasih info yang dari tadi ini sebenarnya rame banget dan seliuran terus ya di sosmed aku, di Instagram, di TikTok, sampai di X pun juga rame banget dibahasnya. Yap, tidak lain dan tidak bukan adalah update soal Indonesia Idol. Karena yang terus akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, drama tiap minggu dan drama standing ovation sampai momen-momen siapa yang pulang malam ini, akhirnya sudah ditentuin. Indonesia Idol season 14 ngeresmi ngumumin juaranya. Dan yang berhasil keluar dari juara pemenang Indonesia Idol 2026 adalah Selena Grace. Yap, congrats buat Selena Grace ya. Setelah hasil voting diumumin di malam result and reunion tadi malam, Selena resmi dinobatkan jadi juara. Dan sementara itu, Nicki Baker harus pas jadi posisi runner up. Padahal jujur ya, sebenarnya dua-duanya tuh keren banget sepanjang kompetisi. Karena dua-duanya tuh punya ciri khas atau karakter masing-masing atau vokal yang berbeda ya. Dan pasti aku paham banget, dan dari suara mereka tuh pasti udah klop sama pendengar-pendengar setianya gitu ya. Karena emang dua-duanya punya teknik yang berbeda ya, punya untuk mengenakan lagu tuh berbeda gitu. Dan sementara itu yang setelah malam kemarin ya, selain dari penampilan dua dari Selena dan juga Nicki itu gak kalah seru juga, makin pecah tuh bukan cuma dari pengumuman juara aja, tapi vibes reunion alumni Indonesia Idolnya tuh yang paling ditunggu ya. Ada penampilan dari Mahalini, Salma Salsabil, sampai Nabila Takia yang sukses bikin penonton nostalgia dengan lagu-lagu yang menemani dari Indonesian Idol sebelum-sebelumnya ya. Dan juga belum lagi ada duet-duet spesial nih yang bikin satu studio tuh kayak merinding gitu ya. Karena ada beberapa duet yang dilakukan sama Grand Final dengan Indonesia, juara Indonesia Idol sebelumnya. Dan setelah resmi jadi juara, Selena langsung bawain lagu kemenangan yang berjudul Sumpah Mati. Keduanya langsung bawain ya. Dan fix ini sih lagu langsung rame banget dibahas ya, karena vibesnya tuh sebenarnya powerful, emosinya dapet, dan vokal Selena you know lah ya, so tadi malam tuh pecah parah ya. Bayangin aja dari audisi, dari audisi terus tekanan tiap minggu, komentar juri gitu ya, semuanya di benar-benar diperhatiin sama Selena ya, sampai voting nasional dan akhirnya berdiri jadi juara. Honestly, ini jadi salah satu final Indonesia Idol yang emosional banget sih ya. Nah, daripada penasaran sama lagu kemenangan Selena Grace yang lagi rame banget dibahas di timeline kamu ya, terutama langsung aja kali ya aku puterin lagu yang baru aja rilis hari ini yang Selena Grace Sumpah Mati. Aku bawain, aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Bos ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masih di 94.8 di GFM Surabaya. Barusan kamu dengerin lagu dari Ariel Noah, Dulu Kita Masih Seremaja ya, yang dari tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi di siang hari ini. Lunas ya Mas Ferdi, semoga puas dengan rekomendasi lagunya. Dan yang sebelum lanjut hari ini, sebelum aku kasih info-info terupdate, aku mau bacain dulu yang hari ini sudah drop rekomendasinya lagi ya di WhatsApp. Sudah kali ini aku geser ke Instagram. Hari ini ada masuk rekomendasi lagu di DM dan juga yang sudah ngisi question box ya. Tapi aku bacain dulu yang di DM nih, yang sos. Hari ini ada dari Mas Kevin Graham nih yang DM ya, dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini Mas Kevin katanya mau request lagunya Run Pandangan Pertama atau Yang Begitu Saja. Tolong diputerin ya. Siap Mas Kevin, ditunggu aja satu lagu dari Run buat kamu. Aku amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti ya. Dan aku bacain lanjut di question box yang terus. Seperti biasa aku bacain dari bawah ya. Hari ini yang paling gercep ada dari Kak April.shd. Halo Kak April, yang katanya pengen di ujung minggu dari Mesahira. Sama dengan Kak Dia Afsa, dan juga ada dari Kak Nanaf Arfas ya, yang pengen dengerin di ujung minggu dari Mesahira. Lanjut ada dari Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen diputerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Siap Kak Zatia, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin satu lagu dari Liodra buat kamu ya. Lanjut ada dari Kak Sania. Halo Kak Sania, hari ini Kak Sania mau request lagu, dua lagu ya, dari Nabila Takiyah dan juga Samuel Cipta. Yang Nabila Takiyah yang Cegil, dan Jagat Rasanya yang dari Samuel Cipta. Siap, ditunggu ya buat Kak Sania. Setelah ini aku puterin buat kamu. Dan juga ada dari Kak Anita Pantau. Oh ini Kak Fabian tadi yang sudah drop rekomendasinya, dan sudah aku puterin ya lagu dari Enau Sesi Potret. Dan buat kamu yang terus baru masih bisa update ya lagu-lagu favorit kamu, lagu Indo favorit kamu. Dan oh ini satu lagi dari Kak Yeni Lindawati, barusan masuk banget ya, yang katanya siang Kak mau request lagu Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Oke, siap, ditunggu ya. Lagu-lagu yang sudah kamu drop hari ini sudah Hans amanin, jadi jangan kemana-mana ya yang sers. Dan buat kamu yang baru aja bergabung di jamnya yang sers siang hari ini, boleh banget kalau ada lagu yang pengen diputerin sama Hans ya, tinggal update aja di WhatsApp kita 081-888-0948 atau di Instagram kita @djfmsurabaya. Kamu boleh banget drop di DM ataupun di question box yang sudah Hans drop di Instastory. Tinggal ceki-ceki aja dan isi dengan nama penyanyi dan juga lagunya ya Hans ya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti rekomendasi asik dari kamu di siang hari ini. Dan buat sekarang aku puterin dulu ya, sambil kamu update-update juga, aku puterin lagu yang sudah ada di playlist hari ini. Ada satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, yang bakal menghibur kamu di siang hari ini.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Alright, the music just turns me on. DJ Bomba. What's up everybody? I'm in the house. Wreck it for one.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

tadi di Mas Kevin Graham ya, yang rekomendasi lagu Run dan judulnya Pandangan Pertama sudah Hans puterin di siang hari ini. Thank you buat Mas Kevin ya, rekomendasi.

dunia. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu, Shazam Fast Forward ini itu sebenarnya program tahunan ya dari Apple Music dan Shazam yang ngebahas artis-artis potensial yang diprediksi bakal makin besar secara global. Jadi bisa dibilang Nona sekarang lagi mulai dilirik pasar internasional nih Youngsters ya. Dan Nona sendiri masuk lewat lagu mereka yang berjudul Shoot, yang ternyata performanya kenceng banget di chartnya. Lagu ini juga bahkan sempat masuk chart Shazam Indonesia loh. Terus juga ada charting di Korea dan juga Malaysia. Dan honestly ini jadi bukti sebenarnya kalau bukti lagi ya kalau musisi Indonesia tuh sekarang emang makin dilihat di luar ya. Apalagi belakangan banyak banget karya lokal yang kualitasnya udah gak main-main sebenarnya, dari solo artis, band, sampai sekarang girl group juga mulai naik levelnya. Program ini juga katanya bisa bikin exposure artis semakin gede banget loh yang ses. Karena data tahun sebelumnya nunjukin artis yang kepilih ngalamin kenaikan stream dan discover yang lumayan gila. Jadi ya proud moment sih sebenarnya buat industri musik Indonesia. Semoga semakin setelah ini makin banyak musisi lokal yang bisa go internasional ya, dan makin sering warawiri di chart dunia ya yang ses, amin. Dan buat Nona, semoga ini jadi awal perjalanan yang lebih besar lagi ya. Tetap konsisten berkarya, tetap bawa nama Indonesia dengan bangga. Semoga next stepnya bukan cuma chart internasional tapi juga jadi panggung dunia. Good luck and keep shining buat Nona. Dan sekarang aku puterin dulu lagu Nona yang Shoot. Kita apresiasi ya buat Nona sedikit hari ini ya, Youngsters.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lucky for us. Identify. Number one, DJ FM. Make some noise! The ultimate media sucks radio.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

Di ujung minggu dari Mesa Hira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita di jamnya yang sos siang hari ini. Thank you buat kamu yang sos yang hari ini masih nyempetin gabungan bareng sama Hans ya. Dan juga makasih yang dari tadi sudah drop rekomendasi playlist-playlistnya. Dan sorry juga yang tadi mungkin sempat playlistnya terlewat atau tidak sempat terputar sama Hans ya. But it's okay, besok masih bisa gabungan lagi bareng Hans ya di jam yang sos dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan anyway, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing yang sos buat yang lanjut kerja semangat dan yang lanjut kuliah juga semangat. Pokoknya jangan kasih kendor semangatnya hari ini karena besok udah masuk libur yang sos, jadi tetap semangat ya. Dan biar makin semangat terus, hari-harinya bisa banget tetap stay tune terus dengan dengerin playlist keren dari DJ FM Surabaya. Pastinya nanti sore bisa gabungan sama Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Antrian dari sekarang bisa lewat WhatsApp kita 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget yang sos di @DJFM Surabaya. Kamu ceki-ceki di situ aja dan jangan lupa follow buat ikutin update-update seru.

tentunya. Dan pastinya biar makin gampang ngikutin keseruan DJ FM dimanapun kamu berada, tinggal download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. And that's it, kita cukupin buat hari ini ya sus. Hans pamit undur diri dulu. Ada satu lagu dari Aziz Eda, Somebody Pleaser, sebagai penutup buat kamu hari ini. And bye-bye.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mac. Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo yang puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta beda

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud Sinemite. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Arisa, hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelly House. Terima kasih.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM.
1: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
2: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
1: Iya, kayak mba-mba. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, gak modis.
2: Enak aja, gak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
3: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Mifta dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya Danila Fit Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku, Terindah di Dunia, yang nyanyikan sama Tiara Andini, Fit RC Widianto. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
0: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM.
1: Re, dang delok niki RCTI nang channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Isna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari, sekarang ini MD Pictures kabarnya bakal ngeproduksi film baru berjudul KKN di Desa Bali setelah resmi didaftarin ke Kemenbud nih ya Stars. Kalau dari judulnya udah pasti latar tempat yang dipilih adalah salah satu desa di Bali ya kan? Tapi untuk siapa aja yang akan berperan dan kapan bakal dirilis bener-bener belum ada bocoran nih ya Stars. Akankah ceritanya sama atau bakal beda banget sama KKN di Desa Penari? Kita tunggu aja ya.
0: DJ Highlight,
2: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di DJ FM, makasih.
5: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lisa. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong muterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

0: Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu miliuner. Tengah bulan, auto miliuner gak sih, youngsters?
1: Standby, hovering. Nanfopone DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: Puterin dong.
2: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Younger Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ.

narasumber yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kiki. Kayaknya kita hari ini bakal dapat kisah inspiratif ya. Kisah Share Day-nya secara real life aja nih yang start. Aduh, siapa ya kira-kira? Pokoknya udah kamu duduk yang anteng sambil dengerin terus DJ FM Surabaya, bisa lewat frekuensi 94,8 FM, boleh juga di www.djfm.co.id, atau kalau kamu gak mau ketinggalan tapi kamu berada di luar jangkauan Surabaya dan sekitarnya, tenang, masih ada aplikasi On Air sudah available di App Store dan juga Play Store ya, yesters ya.

Masih barengan sama Kiki. And yet you're still listening to the 4.8 GFM, the ultimate youngsters radio. Youngsters, kita bakal seru-seruan nih sore hari ini. Makanya gabungan dulu aja kata aku ya. Kamu bisa chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun DM lewat akun Instagram kita @djfmsurabaya. Siapa tahu sore hari ini kamu having a kind of idea ngomongin soal lagu-lagu barat yang kayaknya tuh lagi cocok, lagi sesuai sama suasana sekitaran kamu, mungkin cuaca, mungkin juga suasana hatinya kamu. Boleh yang source ya, feel free langsung drop aja judul lagunya dan juga nama musisinya. Dan jangan lupa kalau dari jam 3 sampai jam 6 sore lagu-lagunya barat only ya, yang stars ya. Dan sekarang aku ajakin kamu ketemuan sama Ted McRae lewat lagunya yang Greedy ini. Sambil aku tungguin pastinya rekomendasi lagunya datang dari kamu nih, yang stars untuk sore hari ini.

0: TL Medan Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM TL Medan Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
5: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.

0: Rasanya tiba-tiba udah masuk di hari Selasa aja yang stars ya. Dimana sebenarnya Selasa itu biasanya sih jadi hari yang biasa aja gitu. Tapi berbeda dengan Selasa yang kali ini, dimana kita bakal segera ketemu sama libur yang super panjang itu. Terutama besok kalau kamu merayakan Idul Adha ya, yang stars ya, berarti udah siap-siap nih. Di momen-momen kayak gini, ada yang mungkin lagi puasa, ada yang mungkin juga sedang mempersiapkan ibadah-ibadah lainnya gitu kan. Nah, enak banget kalau kira-kira sore hari ini tuh dengerin lagu apa sih yang stars? Coba aku mau bacain satu persatu nih ya rekomendasi lagu dari kamu. Sambil menyapa ada Mariana nih sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Sambil ada kakak Fabian juga nih yang kasih lagu Dangerous Woman dari Ariana Grande. Pokoknya udah fix 100% aku maunya itu Kak Kiki. Oke, udah ya, udah yakin ya, ganti-ganti lagi ya lagunya ya. Ditunggu kalau gitu. Habis itu mau menyapa juga Mas Yusuf. Selamat sore Mas Yusuf. Kabarnya gimana? Semoga baik-baik, sehat-sehat ya. Menyambut Idul Adha yang kali ini, apa sih wacananya, rencananya? Apakah emang ada pulang kampung ya kan, merayakan Idul Adha di rumah bersama orang-orang terkasih, atau ya udah di kota perantauan aja, di Surabaya-Surabaya aja, nggak apa-apa ya. Berarti tim yang jaga kandang barengan sama Kiki kok. Kiki juga nggak punya kampung halaman ngomong-ngomong. Jadi mau apapun eventnya, mau apapun itu acaranya, hari rayanya, udah di sini-sini aja gitu ya, berkunjung ke rumah-rumah saudara yang juga di Surabaya-Surabaya aja. Sore hari ini mau ditemenin sama yang slow-slow, tapi tetap kasih sama Mas Yusuf gitu. Ada genre-genre rock. Oke, sore hari ini ada Nickelback dengan How You Remind Me, kalau versinya Mas Yusuf nih. Siap, diamankan dulu ya. Sambil menyapa juga Mas Ferdi sore hari ini yang pingin ditemenin lagunya Tayla, She Did It Again. Mentang-mentang ya kan, ini kita liburnya super panjang. Biasanya lagu jedak-jeduk keluar nih di hari Jumat ya stars. Tapi karena hari Jumat beberapa ada yang emang libur, beberapa ada yang tetap masuk ya, meskipun hari kecepit gak apa-apa. Semangat terus aja, aku siap menemani kamu kok yang stars ya. Kita tetap bakal ketemuan hari Rabu, tanggal merah aku masuk. Hari Kamis juga gak ada tuh yang namanya cuti bersama di kalender aku, apalagi hari Jumat ya. Jadi gaspol nemenin kamu yang stars, kita seru-seruan aja, happy-happy ya. Sambil yang ngenes kayak Mas Ferdi katanya hari Kamis tetap masuk ya kantornya, yang ya udah tetap bekerja gak apa-apa ya stars. Oke, meskipun agak sedikit dengan sambat, dengan mengelus dada, tapi gak apa-apa loh ya kan. Asalkan ada DJ FM yang juga nemenin kamu, gak jadi masalah. Menyapa juga Mas Ali Gozali yang udah standby dari tadi. Begitu DJ Hans selesai siaran jamnya yang stars, langsung nitip ya untuk lagu sore hari ini. Lagunya Justin Bieber barengan sama Big Sean yang No Pressure. Baik, segera aku putarkan ya. Ada juga dari Mas Bimo, wow, yang tiba-tiba udah kirim pap kondisi dan juga situasi langit Malang nih yang stars ya. Iya, mungkin suasananya, nuansanya itu lagi enak, lagi sejuk gitu ya, khas Malang aja. Atau mungkin bahasanya cakung, cuaca mendukung, ais. Tapi harus menghadapi realita, Mas Bimo tetap bekerja ya. Gak apa-apa loh Mas Bimo loh, kudu semangat. Kok katanya iya ini wena untuk memadu emosi, biar balance gitu ya. Ada panas, ada dingin. Aduh Faf, bisa aja. Ada juga dari kakak Kevin Graham ya, yang stars ya, yang chat ke DM Instagram. Pingin diputerin lagunya Christina Aguilera dengan Christina Aguilera tapi yang Feel This Moment. Aku kirain featuring gitu kan tadi, enggak ya, Feel This Moment. Oke. Yang mau merasa-rasakan, yang mau menikmati ya sisa-sisa detik-detik, menit-menit dan jam yang sebenarnya udah enggak lama lagi di kantor atau di kampus sebelum akhirnya menyambut libur panjang itu, ya udah monggo gitu ya Yesters ya. Sambil sebelum aku puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, ada Sal Priyadi Yesters yang mengiringi jalannya malam. Kalau kamu juga sedang ada gak jauh dari lokasinya Mas Bimo sekarang ini, Malang Santai Sayang is coming right to your playlist Yesters. Enjoy.
1: Malang Santai Sayang.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Pengen denger lagu keren?

No pressure juga yang stars ya, untuk kamu yang mungkin cowok-cowok nih terutama ya. Setelah lately tuh rame banget satu statement dari seseorang di balik layar film Minions yang mungkin kamu sering tonton. Kamu tahu lah ya, paling enggak karakter lucu warnanya kuning gitu kan. Nih kali ini mau bikin film terbaru gitu loh ya, stars. Despicable Me yang versi atau seri terbaru lanjutannya lagi nih. Pembuatnya yang bikin karakter Minions itu sendiri, yang sebenarnya sampai sekarang tuh masih menjadi misteri ya. Apa

0: karakter sendiri tuh bilang gini, sebenarnya Minions itu tuh kalau kita analogikan sebagai gender, itu tuh adalah cowok lagi, karena yang biasanya pengen tahu cara kerja dunia ya hipsters ya, yang keponya tinggi tapi somehow ya mencoba-coba ya, jadi akhirnya itu tadi ceroboh iya tapi kadang melakukan hal-hal yang konyol aja, itu tuh kayaknya lebih ke cowok instead of cewek gitu ya hipsters. Nah tapi bukan mau menanggapi statementnya yang sebenarnya cukup kontroversial ini, karena emang akhirnya muncul banyak ini apa namanya insight, muncul banyak tanggapan ya lewat statementnya ini. Tapi justru karena makin kesini makin kelihatan persiapan dari film Despicable Me ini, salah satunya adalah keterlibatan dari salah satu musisi yang dari kemarin tuh kayaknya banyak banget berseliweran dan diomongin gitu loh ya hipsters, karena tidak lain tidak bukan ya karya-karyanya emang luar biasa secara angka, secara streaming itu luar biasa, bahkan juga bisa mampu mengalahkan banyak sekali musisi-musisi yang selama ini tuh emang udah terkenal, banyak fansnya dan karyanya selalu dicintai, yaitu Bad Bunny ya stars. Coba kamu kebayang nggak kira-kira nih ketika aku bilang, aku mention gitu kan nama si Bad Bunny ini bakal berkontribusi di film Despicable Me yang seperti apa? Sebenarnya kurang tahu ya stars ya, karena peranan Bad Bunny ini sendiri nantinya apakah jadi pengisi soundtrack kah atau menjadi bagian dari cast, itu belum di-reveal secara jelas. Tapi katanya emang dari orang-orang yang bekerja di balik layar itu nanti bakal ada kolaborasi barengan sama Bad Bunny nih kita untuk film terbarunya Despicable Me, atau film dari karakter Minion ini sendiri. Jujur penasaran banget ya stars ya, since memang karena Minion ini makhluk yang cukup unik gitu, kita bisa mendengar bahasa-bahasa yang digunakan sama karakter Minion tuh sangat-sangat-sangat beragam gitu loh. Ada bahasa Inggrisnya iya, tapi ada bahasa bla bla bla bla iya ya kan. Maksudnya kayak bahasa yang untranslatable juga gitu. Kemudian beberapa kali aku juga mendengar, melihat ada disisipkan bahasa Indonesia ke sana. Apakah ini akhirnya menjadi perluasan lagi dari film Despicable Me, di mana mau masukin bahasa-bahasa Latin ala Bad Bunny gitu di film terbarunya. We never know youngsters. Kita tungguin aja kelanjutannya, dan kita tungguin kira-kira Bad Bunny bakal berkontribusi dalam bentuk yang seperti apa, sedikitkah, banyakkah ya kan. Karena menarik aja gitu ketika menggandeng Bad Bunny ini yang kita tahu adalah seorang musisi gitu ya yang stars ya, terus tiba-tiba jadi karakter apa nih kira-kira, apa jadi musuhnya, apa jadi part of Minionnya ya, itu dia element of surprise-nya justru ya yang stars ya. Atau jangan-jangan ada kaitannya dengan statement dari si ininya, si filmmaker-nya atau pembuatnya Minion gitu kan, kalau emang mostly karakter Minion itu adalah cowok youngsters, atau bukan mostly ya, semua karakter Minion yang selama ini kita lihat tuh sebenarnya gendernya adalah cowok. Nih Bad Bunny kan cowok nih ya, apakah ada kesinambungan-kesinambungan atau easter egg yang bisa kamu pecahkan dari berita yang satu ini youngsters kira-kira?
1: Y me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Yasters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Daniel. Jagoan Surabayaku jelas anak-anak mudanya sih. Soalnya mereka berani buat berkarir loh.

0: Oh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: 94.8 DJ FM, The Ultimate Young Stars Radio. Masih barengan sama Kiki Young Stars di Sunset Vibes. Tapi kali ini Kiki gak sendirian, karena Kiki udah bareng sama Ciwi-Ciwi cantik di depan Kiki. Halo.
1: Halo.
0: Hai, namanya siapa? Boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, kenalin aku Alvina, mahasiswa semester 4 di VCOM UC.
0: Halo Angie. Oke, sama-sama dari UC ya, alias Universitas Ciputra nih. Jauh-jauh dari UC main-main ke DJ FM, ada apa nih kira-kira?
1: Apa nih? Ada ya buat teman-teman di Surabaya dan sekitarnya khususnya. Kita punya event yang seru banget lah ya pokoknya.
0: Boleh kali kakak Angie, kakak siapa, sorry,
1: Vina.
0: Vina nih, ngobrolin soal event terdekatnya kali ya. Ini ada namanya tuh CFF
1: ya,
0: bener ya?
1: CFF
0: kepanjangannya adalah,
1: kepanjangannya dulu tuh Ciputra Film Festival, cuma sekarang kita singkatin aja CFF aja.
0: Oh gitu, biar keren gitu.
1: Iya, by UC.
0: Oke.
1: Iya, jadi emang yang laksanin ngelaksanin langsung mahasiswa Universitas Ciputra. Jadi kita langsung CFF by UC aja gitu.
0: Oke, CFF by UC.
1: Betul.
0: Emangnya ini event apa sih?
1: Jadi CFF by UC sesuai dengan judulnya, film festival. Kita tuh film festival, jadi kita ngehadirin beberapa banyak gitu ya, expert dari industri film, filmmaker gitu. Dan juga kita ada kompetisi, non-kompetisi buat film-film skala internasional.
0: Wow.
1: Juga nanti yang masuk final dari kompetisi itu kita bakal langsung ditayangin di mall gitu, khususnya di XX1 CW.
0: Waduh, berkesempatan untuk film karyanya ini diangkat ke layar lebar gitu ya.
1: Betul banget, kapan lagi gitu ya.
0: Kapan lagi, benar-benar. Ini adalah project atau mata kuliah atau seperti apa? Boleh diceritain dong?
2: Jadi kalau dari UC sendiri sebenarnya ini tuh adalah matkulnya kita. Matkulnya kita di event management and sponsorship, terus juga markomnya kita. Jadi itu kayak matkul gabungan, dan kita ngebikin event ini, CFF ini gitu.
0: Menarik. Berarti kalian ini nggak membuat filmnya ya, kalian menjadi penyelenggara acaranya.
1: Benar banget. Jadi kita menjadi wadahnya. Dan fun fact-nya, CFF ini masuk ke dalam film festival terbesar se-Surabaya. Jadi gak perlu diraguin lagi kualitasnya kita, karena kita emang selalu menghadirkan expert-expert yang berpengalaman dan juga
2: mantep-mantep banget pokoknya
1: gitu ya.
2: Jago semuanya.
0: Keren. Ini berarti kalau adalah mata kuliah, berarti sebenarnya udah sering diselenggarakan sama UC ya?
2: Iya, udah lumayan sering.
1: Ini tahun kelima ya, Ji.
0: Wow, tahun kelima. Berarti
1: kelima.
0: Pertama kalinya di tahun berapa kalau boleh tahu?
1: 2022.
0: 2022. Keren. Apa yang membedakan CFF by UC tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
1: Pastinya kita setiap tahun banyak guestar yang berbeda-beda gitu ya. Kita waktu itu di 2024 kita pernah ada Dion Wiyoko, kita pernah ada, terus tahun lalu kita Asmara Abigail, terus tahun ini kita guestar yang paling gitu ya. Semua gitu ya.
2: Yang paling mantep,
1: menurutku, ada Chandra Liao dan juga Adinia, Regas juga, karena kemarin Regas baru aja filmnya muncul di SS1 Para Perasuk.
0: Benar.
1: Sutradara Regas itu juga kita undang.
2: Pokoknya semua yang mantep-mantep sebenarnya bakal hadir di CFF.
1: Betul.
0: Dari segala lini juga ya, maksudnya dari orang belakang layarnya dan depan layarnya,
1: depan
0: semuanya
1: layar
0: ada
1: semuanya. Betul.
0: Nih Youngsters mungkin yang lagi dengerin, berkesempatan untuk ketemu juga gak sama guestarnya kira-kira?
1: Pastinya ketemu ya, karena juga kita punya special seat gitu ya buat mereka, dan juga gak sembarangan orang yang bisa masuk dan dapetin kuotanya. Dan bisa langsung ketemu langsung gitu ya, sama guestarnya
2: ya kan?
1: Betul.
2: Limited kuota.
0: Jadi nanti bisa daftar itu ya.
1: Berdoa-berdoa aja lah kalau misal guestarnya bisa diajak foto bareng gitu ya mungkin ya.
0: Seru banget. Tapi eventnya CFF by UC ini sendiri diselenggarakan tanggal berapa sih kak? Ngomong-ngomong,
2: kalau eventnya sendiri itu ada di tanggal 2 sampai di tanggal 6 Juni besok ini.
1: Minggu depan.
0: Semakin dekat ya, semakin mepet nih waktunya.
2: Cepet-cepetan.
0: Oke. Ini menarik sekali karena terbesar se-Surabaya. Sebenarnya partisipannya seperti apa kak? Apakah seluruh Indonesia boleh ikut atau gimana?
1: kalau misalnya dari lomba film, lomba film tuh kita kemarin ada 3 kategori.
0: Okay.
1: Untuk high school ini skalanya nasional se-Indonesia. Oh. Lalu juga ada non competition dan juga competition ini skala internasional, Kak. Jadi banyak banget dari Eropa juga Timur Tengah yang ikut lomba ke kita. Apalagi kalau tahun lalu tuh banyak dari Iran. Cuma karena tahun ini Iran lagi gonjang-ganjing Jadi mempengaruhi juga sih submit filmnya juga dari Timur Tengah. Terus kalau misalnya audience, audience kita tuh untuk di SS1 kita ada 6 sesi.
0: Okay.
1: Di mana satu sesinya sekitar 50 orang ya.
0: Yeah.
1: Sesuai dengan kuota SS1-nya. Lalu juga kalau misalnya untuk expert session, kita cenderal dia limit di 70 seat. Dan itu udah sold out. Jadi tinggal sisanya aja kita ada 300 seat kalau sisanya. Okay. Karena Chandra Leo kita ada di CW, jadi emang limit seat banget. Kalau sisanya kita masih ada di UC yang dimana seatnya ada 300. Okay. Ini Robert Roni tinggal setengahnya ya. Yang lainnya kita baru launching, jadi teman-teman harus cepet-cepetan gitu ya.
2: Kalau gak cepet-cepetan nanti kursinya udah gak dapat lagi.
1: Karena kapan lagi loh kita ketemu filmmaker dan ini acara free semua. Kecuali di SS1 ya, anggap aja ya nonton gitu ya. Malam mingguan sama pacar gitu.
0: Asik nih, seru.
2: Semua film-film yang udah kita screeningin itu benar-benar kayak udah terkurasi dengan bagus. Benar-benar hasilnya tuh menurut kita tuh udah paling bagus-bagus banget sih.
1: Betul-betul. Karena kita juga pakai kurator-kurator ternama juga sih. Kita nyari jurinya, kuratornya. Kita selektif juga.
0: Wow, jangan main-main ya ini berarti ya.
2: Meskipun main-main.
0: Mungkin pada akhirnya boleh mahasiswa mahasiswi gitu ya. Tapi benar-benar kolaboratornya luar biasa semua.
1: Betul kan?
0: Benar-benar dipertimbangkan. Acara dari CFF by UC ini apa aja sebenarnya?
1: Jadi rangkaian acara kita banyak banget. Kalau misalnya kita kan ada 5 hari nih pelaksanaan dari tanggal 2 sampai tanggal 6, 5 hari pelaksanaan. Ya dimana 5-5-nya ini bakal kedatangan guest star. Hari pertama kita ada Robert Roni dari CEO Paragon. Banyak banget CEO Paragon tuh hasil-hasil filmnya yang udah muncul di layar lebar. Lalu juga Chandra Liao, pasti teman-teman tahu lah itu YouTuber ternama. Dan kalau teman-teman pernah lihat rewind-nya YouTube per tahunnya itu biasanya
0: Bikin
1: nama beliau nih.
0: Ada
1: kayak gitu ya. Lalu hari ketiga kita ada Adinia Wirasti itu aktris gitu ya, udah memainkan beberapa film kalau teman-teman lihat gitu ya. Lalu hari keempat ada Riri Riza, dia juga sebagai scriptwriter dan juga director beberapa film. Dan hari terakhir Regas, itu sutradara dari Para Perasuk yang barusan kemarin launching. Semuanya free. Tapi kalau misalnya di kita di mau teman-teman mau nonton, mau main sama temennya, mau nonton film aja di SX1 kita ada di tanggal 3 sampai 5 Juni aja. Jadi cuma 3 hari aja.
0: 3 sampai 5 Juni itu masing-masing ya 6 sesi itu tadi.
1: Masing-masing 2 sesi. Per harinya beda-beda. Misalnya di tanggal 3 itu kita sesinya ada romance sama horror malamnya.
0: Oh, dibagi terus, berdasarkan genre.
1: Betul banget. Jadi teman-teman bisa klik nanti loketnya mau nonton di tanggal berapa dan genrenya apa itu bisa banget dilihat.
0: Wow, genrenya. Jadi dibedakan berdasarkan genrenya. Ada berapa film sejauh ini yang sudah terkumpul di CFF by UC?
2: Untuk total semuanya sebelum ke kurasi.
0: Yes.
2: Itu sekitar ada
1: 280
2: tadi. Iya.
0: Oke. 200 sekian tapi enggak mungkin dong kita nonton 200-200 ya.
1: Iya, enggak dong.
2: Kayak ya. Tadi kan kita udah bilang itu ada kuratornya itu yang udah. Jadi itu benar-benar film yang udah terkurasi dengan baik, film terbaik akan kita tayangkan.
0: Wow.
1: Betul.
0: Tapi untuk pengumumannya sendiri itu udah belum sih?
1: Belum
0: ya.
1: Nanti akan ada di closing dan juga awarding kita di tanggal 6 Juni.
0: Oh wow, oke baiklah.
1: Dan fun fact-nya ini kita yang join tahun ini tuh udah di 52 negara, Kak.
0: Luar biasa.
1: 52
0: negara.
1: Jadi lumayan banget nih kalau mahasiswa-mahasiswa film yang pengen kumpulin portofolio gitu ya. CFF ini salah satu menurutku
0: ajang bergengsi.
1: Dapat banget nih.
0: Iya. Sertifikatnya udah bersaing dengan 52 negara.
1: Betul.
0: Wow. Padahal tadi awalnya dijelaskan kalau CFF tuh sebenarnya ya event terbesar se-Surabaya, enggak menyangka gitu ya. Kalau ternyata isinya bukan Surabaya doang, bahkan seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain juga. Wow, keren banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh ya, ngomongin soal event CFF ini dari UC barengan sama Kak Angie dan juga Kakak Vina, ya kan. Nah, makanya kamu stay tune terus aja yang seterusnya dengerin di CFM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Insul.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih.

0: namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masih bareng sama Kiki dan juga Kakak Vina, Kakak Angie. Halo.
1: Halo.
0: Ih, seru banget ya pembicaraan belakang layar kita sebenarnya ya, Stars. Ngomongin soal film-film nih. Tapi kalau boleh tahu ya kan, sebenarnya event ini tuh udah berlangsung dari kapan sih Kak? Karena waktu itu kan sempat ada namanya Ngabubucin ya, yang kolaborasi bareng sama DJ FM. Itu berarti kan pre-nya. Nah, seperti apa sih rangkaian-rangkaian dan juga mungkin maksudnya tahapan pengumpulan itu sebenarnya udah sejak kapan gitu?
2: Oke, kalau misalnya dari pre-eventnya sendiri kita banyak banget Kak. Cuma kalau untuk submission filmnya kayaknya kita mulai dari April.
0: Oh,
2: April
0: udah
2: open,
0: ya?
2: Mei kita close.
1: Di tanggal okay.
2: Mei.
1: Iya.
2: April.
0: Iya, habis Maret. April, Mei.
2: Oh iya, Mei ya. Iya, iya, oke.
1: Mei itu bulan Mei.
0: Aduh. Januari, Februari, Maret, April, Mei, benar.
2: Iya, lupa hari nih.
1: Lupa bulan,
2: saya. Iya, oh ya, lupa bulan ya. Oke. Nah, terus kita juga pre-eventnya banyak banget ya. Kita collab-collab. Salah satu Ngabubucin kemarin ya, waktu puasaan gitu ya. Lalu juga kita kemarin ada kayak ngobrol bareng di kafe sama-sama anak indie pecinta film gitu.
0: Keren banget.
2: Kita juga udah roadshow ke berapa ya?
1: Udah
2: kayak
1: banget,
2: puluhan jujur. Sekolah juga sih, ke SMA, ke UNIF, kayak gitu.
0: Tapi harus... ini memang diselenggarakan untuk peserta yang seperti apa? Nggak memandang umur kah atau seperti apa?
1: Jadi sebenarnya kalau targetnya kita tuh ada lomba yang buat high schoolers Kak.
0: Oh,
1: jadi buat anak-anak high school kalau menang itu kita dapetin beasiswa mereka tuh
0: ke UC,
2: ke UC, di Dikom UC,
0: Dikom
2: UC.
1: Dapat beasiswa tuh gede banget sih,
2: betul.
1: Itu 1M lebih gitu.
2: Iya.
1: Terus kalau buat yang lainnya sebenarnya kita terbuka banget buat umum.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mau mahasiswa kalau misalnya bahkan ada anak SMP mau ikut pun bisa.
0: Sebenarnya bisa ya.
1: Bisa banget. Dan kita tuh sebenarnya nggak cuman ngelombain filmnya aja Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita juga ada pitch deck buat dilombain. Itu namanya kemarin namanya
2: CFF Project Han.
1: Iya,
0: Project Han. Seperti apa itu sebenarnya?
1: Jadi, Project Han ini tuh buat pitch deck perfilman. Misalnya kalau misalnya kita bikin ada ide nih, ide perfilman, ada sinopsisnya kan pasti.
0: Yes.
1: Terus ada karakter-karakternya, description-nya, terus habis
2: proposal-nya.
0: Okay.
2: Nah, jadi ketika kan itu target peserta kita kan adalah anak SMP, SMA yang diposal aja,
0: idenya
2: aja.
0: Oke, okay,
2: gitu. Mereka tinggal periksa nanti yang menang kita bakal kasih beasiswa di UC juga waktu naik dan hadiah-hadiah lainnya kan gitu.
1: Belum lagi kan dengan budgeting ya kan.
2: Betul.
1: Mungkin banyak teman-teman yang gak bisa ikut karena
0: benar-benar untuk produksinya
2: film,
0: ya.
2: Mahal banget kan.
1: Agak lagi susah kan.
2: Betul.
1: Jadi kita
0: Keren, tapi antusiasmenya sendiri kemarin gimana? Apakah memang banyak dari teman-teman anak sekolah itu tadi atau justru lebih banyak yang umum seperti apa?
2: Kalau dari mereka sendiri kebanyakan collab. Jadi misalnya kayak kan satu lombanya, satu proposal itu kita maksimal di 5 orang pengikutnya. Jadi kayak misalnya mereka tiganya dari teman-teman sekolahnya nih, duanya diambil kakaknya yang punya expert di bidang film.
0: Kayak
2: gitu. Lalu juga ada SMP campur SMA. Jadi kita campur. Jadi enggak yang harus dari satu sekolah, satu jurusan atau gini, enggak. Kita campur bebaskan mereka.
0: Bebas
2: gitu.
0: Ya.
2: Betul.
0: Tapi dari 200 film itu tadi seperti apa orang-orang yang akhirnya ikutan tuh biasanya emang harus ikut komunitas kah atau kayak gimana? Itu carinya kalian dari mana sih sebenarnya orang-orang yang tertarik ini tadi?
2: Kalau dari kita sendiri, kita kan udah banyak roadshow. Kita banyak banget roadshow ke puluhan sekolah gitu ya, luar kota sampai Solo, Semarang.
0: Oh wow.
1: Jadi kita enggak cuma
0: Surabaya doang,
1: enggak cuma di Surabaya doang, enggak cuma di Jawa Timur doang. Kita bener-bener keliling pulau
2: Betul.
0: Ini bener-bener effort. Padahal ini sebenarnya ya kembali lagi rootsnya adalah mata kuliah sebenarnya. Keren. Sampai mana aja Solo,
2: terus Semarang.
0: Semarang gokil banget.
2: Jember. Mana
1: terus
2: lagi?
1: Pasuruan.
0: Itu masih bisa menyesuaikan dengan kuliah kalian tuh masih aman.
2: Masih. Aman banget.
1: Aman banget. Sebenarnya ambil pontang-panting.
2: Iya sih.
1: Jain pokoknya.
2: Betul banget. Dari CFF gitu. Makanya teman-teman jangan lupa datang gitu.
1: Effort kita ayo.
0: Iya benar. Terus Kakak Vina dan Kakak Angie ini marketing lagi ya. Berarti kalian yang keliling-keliling dong selama ini.
2: Bisa. Oh, sebenarnya kalau roadshow dibagi ya semua karena kita ada mata kuliah community marketing communication.
0: Okay.
2: Jadi semua orang harus roadshow.
1: Jadi dibagi ada kelompoknya, tapi juga at the same time marketing itu punya roadshow-nya sendiri kan. Gitu. Kalau di yang marketing itu kita puter-puter di Surabaya sama ada yang ke Mojokerto.
2: Kita waktu itu ke Mojokerto collab sama mall-nya gitu ya. Di Pas Sunrise. Ya, Sunrise.
0: Betul banget. Salah temen aku yang punya tuh kuliah di UC juga.
2: Oh iya, iya, iya. Punya kan? Iya kan? Kebetulan cutting kita juga.
0: Iya, baik.
2: Kita dapat sponsor di mall-nya.
0: Wow, keren, luar biasa. Benar-benar udah keliling-keliling menemukan orang-orang yang tertarik. Nah, tapi kalau dari film festival ini sendiri,

0: sendiri, sebenarnya kriterianya film yang bisa masuk, yang bisa join tuh kayak gimana?
1: Buat film yang bisa masuk itu paling tua di 2 tahun ya, Vin.
0: Okay.
1: Di 2 tahun yang lalu gitu pembuatannya. Terus abis itu ini film pendek, durasinya sekitar
2: 5-25 yeah. menit.
0: Oh,
2: 25 menit. Makanya kalau misalnya teman-teman nanti nonton di XX1 ya, satu sesi bayar 30 ribu, nontonnya banyak film.
0: Oke.
2: Jadi enggak cuma satu film aja. Terus genrenya juga macam-macam. Kayak misalnya di tanggal 3 Juni itu kita ada genre romance, horror. Okay. Terus tanggal 4-nya kita ada komedi kalau teman-teman suka film komedi. Okay. Lalu juga ada fiksi, film fiksi gitu. Terus di tanggal 5-nya baru kita ada dokumenter dan juga high school kayak gitu.
0: Oh, wow.
2: Jadi lumayan banget sih portonya, kayak kita ngerjain film, sapit masuk final terus masuk di XX1.
0: Iya, benar. Keren gitu. Sih. Wow. Jadi sambil maraton ya kita ya kalau gitu.
1: Jatuhnya kayak maraton.
0: Wow, menarik banget. Tapi abis itu filmnya ini hanya sekedar ya udah tayang aja ketika di XX1 ini, atau ada penjelasan-penjelasan pitch-nya itu tadi termasuk enggak?
2: Nah, kalau misalnya dari kita biasanya itu kan dalam satu sesi itu bisa muncul 3-5 film. Di mana nanti audience itu dia juga berkesempatan buat voting mana sih film yang menurutmu paling
0: gitu.
2: Oke banget nih, paling mantep banget. Karena nanti kita akan ada kategori audience choice. Jadi film-film yang dapat voting paling banyak itu dapat penghargaan dari kita. Dan selain itu, biasanya di akhir sesi setelah mereka nonton film, kita bakal ngundang filmmaker buat sharing-sharing. Jadi sekaligus mereka nonton film, mereka juga bisa langsung ketemu filmmakernya ini loh.
0: Jadi ala-ala gala premier gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Bener banget kayak gitu.
0: Wow, menarik. Keren banget. Nah, terus kira-kira tadi berarti ada berapa film dalam satu sesi? 5?
2: Tiga sampai lima.
0: Itu kita udah dapat experience ngobrol langsung.
2: Betul,
0: gitu kan, nanya langsung. Tapi kategori-kategori ininya, pemenang film-filmnya ini apa aja? Selain mungkin tadi ada paling favorite-nya penonton. Nah, selain itu ada kategori apa lagi?
2: Kalau kita kan ada non-competition dan juga competition.
0: Oke.
2: Kalau competition sendiri, kita ada 3 genre, Kak. Fiksi, dokumentari, dan juga high school.
0: Oke.
2: Nah, itu kita akan ambil satu-satu yang terbaiknya. Lalu juga kita ada audience choice, dari voting di SS1-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti yang non-competition, mereka akan dapet apa ya namanya, kayak certified kalau misalnya udah pernah ditampilin di sini. Namanya apa ya?
0: Bentuk resmi dari kalau pokoknya udah pernah ikutan ini gitu ya. Jadi biasanya balik
2: jadi
0: lagi
2: filmmaker.
0: Bener-bener. Wow, keren banget nih. Nah, itu keuntungan yang akhirnya bisa didapatkan sama kita-kita yang join menjadi pesertanya gitu kan
2: betul.
0: Ya. Tapi rangkaian acaranya sendiri ketika tanggal 3 sampai tanggal 6 itu tadi yang kita nonton
1: tanggal
0: itu
1: 2, Kak.
0: Tanggal 2 sampai tanggal 6 kita nonton itu beneran cuma nonton aja ya berarti.
2: Nonton
0: gitu kan ya.
1: Iya, kita benar-benar full nonton dan cuannya menurut aku tuh cuan banget. Kita bayar
2: 30 ribu.
1: Ya, 30 ribu kita nonton 3-5 film dan mantep banget.
0: Iya sih, setuju.
2: Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada yang menonton film tapi lagi bokeh, ini kita juga open air.
1: Di atriumnya.
2: Jadi kan kalau misalnya di XX1 itu kan emang khusus finalis-finalis aja. Tapi kalau di open air itu kita bisa menayangkan dari film-film kolaborasi dengan komunitas. Kita bisa tampilkan juga film-film tahun lalu terbaik. Lalu juga film-film yang non-competition. Itu kita tampilkan di atriumnya dan itu free.
0: Free.
2: Kalau misalnya teman-teman mau booking seatnya juga kita ada di Instagram kita juga
0: Itu sama ya di tanggal 2 sampai 6 tuh open air juga ya berarti.
2: Kalau open air kayaknya cuma di tanggal-tanggal tertentu aja.
0: Tanggal-tanggal tertentu.
2: Gitu.
1: Pokoknya semua jadwalnya kita itu udah jelas banget itu ada di Instagram.
2: CFF by UC. Jadi kalau teman-teman mau kepoin gitu bisa langsung cek aja. Aku free-nya tanggal segini nih. Nontonnya apa? Bener. Artisnya siapa? Itu udah lengkap di situ.
1: Dan yang pasti semua infonya itu udah jelas di CFF by UC, tulisannya itu CFF by UC. Buat teman-teman yang mau ngecek bisa banget daftar langsung ya.
0: Boleh.
1: Abis nanti.
0: Iya, takutnya ya. Tadi aja udah ada yang slotnya habis gitu kan. Tapi untuk tiketnya sendiri seperti apa, belinya di mana, menghubungi siapa, boleh di drop juga.
2: kalau misalnya teman-teman langsung mau beli tiketnya gitu, penasaran nih, aku sambil buka Instagramnya.
0: Boleh
2: gitu
0: dong.
2: Ya kalau teman-teman bingung, teman-teman langsung aja akses Instagram.

0: CFF by UC, itu kita udah menyediakan linktree-nya.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Nah, di linktree-nya udah jelas banget nih kalau teman-teman mau ambil yang section SS1 screening tiket itu langsung aja pencet yang SX1 atau mau yang expression itu udah ada per section-nya, ada Robert Roni, Chandra Liao, Adinia, Riri Riza ataupun Ruegas. Tinggal pencet aja, beli itu free semua.
1: Oke.
0: Atau kalau misalnya teman-teman mau datang di opening kita itu juga ada, teman-teman mau nonton yang gratisan kita juga ada di open air gitu. Sesi open air ini banyak banget sih, sampai sesi 1 sampai sesi 7 kayak gitu.
1: Okay.
0: Teman-teman tinggal cek aja deskripsinya nih, mereka tayanginnya kapan, di mana, hari apa, jam berapa. Lalu juga kita ada workshop, Kak. Workshop kayak gitu dari Plaza Kamera. Kebetulan kita juga collab sama Plaza Kamera. Jadi kalau teman-teman mau belajar ngoperasin kamera gitu ya, bikin film pakai kamera-kamera, mau belajar kamera lebih dalam, datang ke workshop kita gitu. Lalu juga kita ada Croquet Workshop, dan ada closing. Kalau mau nonton siapa sih yang kira-kira jadi pemenang gitu ya.
2: Itu pasti kepo banget gak sih,
0: itu kita teman-teman juga menyediakan tiketnya kalau teman mau hadir kayak gitu.
1: Jadi untuk workshopnya sendiri, workshopnya itu kapan?
0: Kalau workshopnya sendiri kita ada di sekitar tanggal 3-4.
1: Oh gitu.
0: 3-4-5. Jadi kita emang terpisah-pisah gitu sih, Kak.
1: Banyak ya rangkaian acaranya.
0: Betul, banyak banget.
2: Siapa fitur rangkaian acaranya banyak banget dan menarik banget. Jadi Kak, sia-sia banget gak sih kalau teman-teman itu pada gak ikut?
1: Nah, maksud aku tuh kayak jadwal bulan Juni itu boleh segera diisi aja dengan listnya ini. Ikut workshop, terus ada yang crochet itu juga.
0: Juga ada XX1 juga. Nontonin aktris juga. Kapan lagi ya, gratis loh.
2: Iya, aku sendiri pengen banget ikut yang crochet kayak
0: Ini tanggalnya Kamis 4 Juni jam 3 sampai jam setengah 6 sore.
1: Oh, lama
0: gitu
1: tuh.
0: Dan ini di CW kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung ke sana aja.
1: Boleh.
0: Gitu ya, atau mau booking tiketnya langsung aja di bio kita.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi enggak ada kriteria khusus kah kita kayak harus membawa siapa gitu?
0: Aman aja sih, Kak. Tapi kalau membawa siapa aja, makin banyak makin senang kita. Okay. Ya.
2: Mau ajakin papa, mama, adek,
0: pacar,
2: ya,
0: sahabat gitu ya.
2: Tidak boleh kalau nggak bikin heboh.
0: Iya, semuanya boleh gitu.
1: Oke, kalau kita ditunggu ya kehadiran Youngsters pastinya di event CFF by UC ini, karena super banyak ya kayaknya agendanya, jadwalnya gitu kan. Sambil nanti Kiki bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi barengan sama kakak Vina dan kakak Angie.
0: Yeay.

0: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.

0: 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ngomongin soal CFF Bayu sih, Kakak Inci, Kakak Vina.
1: Ayo.
0: Coba. Kan tadi kita udah ngomongin panjang lebar kayaknya ya soal CFF ini. Tapi belum termention nih, untuk yang tahun ini, yang kali ini nih CFF-nya, temanya apa sih?
2: Temanya itu mozaik.
0: Ah, mozaik. Kenapa mozaik? Apakah mozaik ini sebuah singkatan?
2: Enggak, jadi kenapa mozaik? Itu karena kita tuh ada tagline-nya juga, Kak.
0: Oh, oke, okay,
2: jadi
0: boleh,
2: kita
0: boleh
2: jelasinnya pakai tagline-nya.
0: Boleh.
2: Tagline-nya apa, Vin?
3: Story in every shape.
2: Nah,
0: sempat ada eye contact itu ya, sempat ada eye contact ya.
3: Jadi dari tagline story in every shape itu, mozaik itu menggambarkan bahwa dari pecahan-pecahan bentuk.
0: Oke,
3: okay. Bentuk mau bentuk lingkaran, mau bentuk segitiga, mau bentuk kotak, itu juga kalau disatuin tuh juga akan membentuk suatu cerita yang bagus gitu loh. Yang dimana ini maknanya tuh ya kita akan menampung semua cerita, baik kamu dari, kan kadang film itu tercipta ketika kita tuh emang punya lingkungan yang seperti itu, kita punya ide yang seperti itu, karena kita udah terpupuk dengan cerita yang seperti itu gitu.
0: Okay.
3: Jadi ya kita itu mewadahi dari pemikiran-pemikiran mereka, ide-ide mereka yang berbeda-beda, dengan latar belakang berbeda, cerita berbeda gitu ya, yang menjadi satu diwadahi oleh si Evin tadi.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi gak terpacu dengan satu tema, oh harus tentang kebangsaan, oh harus tentang gini-gini. Tapi kita juga mewadahi siapapun.
2: Bener-bener gitu, beragam idenya banget. Semuanya tuh bisa masuk.
3: Betul, kayak bentuk idenya seperti apa, kita yakin bahwa itu akan menjadi cerita yang bagus gitu, cerita yang unik gitu.
0: Tapi berarti bener-bener semua jenis film, semua cerita film ditampung gitu ya. Maksudnya gak ada red string tertentu yang menghubungkan, ah tema ini tuh pasti ada hubungannya dengan film-film, gak ada ya.
2: Bener-bener kita gak ada. Bebas. Bagi kita tuh, menurut kita tuh semua orang tuh punya ceritanya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan cerita

0: Tak itu pantas buat didengerin buat semua orang. Mungkin lebih bisa menginspirasi yang lain juga.
1: Oke.
2: Cuman bedanya tuh kalau misalnya di competition kita ada fiksi, dokumenter dan juga high school. Kalau high school ya anak-anak sekolah bebas mereka mau ngirimin film kayak gimana seperti bebas apa, gitu.
0: Tiba-tiba anak high school dengan film horornya.
1: bisa. Biasanya kan kita di sekolah-sekolah suka ditakut-takutin gitu ya. Di sekolah kita tuh dulu adalah rumah sakit. Nah.
0: Aduh. Diangkat jadi film kan bisa juga.
2: Berarti di Gen Z aja kalau udah enggak ada deh.
1: Gak ada ya mitos-mitos gitu ya. Aduh, ketahuan umurnya jadi. Oke, terus habis itu berarti benar-benar beragam semuanya juga bisa ikut. Kemudian apa yang akhirnya didapatkan sama entah itu peserta, entah itu orang yang ikutan keseruan dari si FFBUC ini, terutama juga karena tahun ini lumayan ditonjolkan gestar-gestarnya, ya kan? Yeah. Itu harapan dari mungkin teman-teman panitia apa yang apa ya bisa didapetin sama orang-orang yang ikutan CFF ini sendiri gitu.
2: Kalau misalnya yang ikutan CFF ini tadi, pastinya karena kita film festival, jadi kita pengen banget siapapun entah itu yang menjadi peserta dari kompetisi film ataupun audiens, kita tuh pengen banget mereka tuh merasakan euforia ini loh dunia film. Film tuh bukan cuma yang kita tonton di depan layar, ada dramanya, ada cerita, tapi juga di balik itu lebih rumit gitu. Kita harus bikin ceritanya, kita harus nentuin talent yang cocok dengan cerita kita. Kita harus mengkurasi-kurasi cerita apa aja yang harus ada di dalam filmnya, skripnya seperti apa, lalu juga
0: budgetingnya
2: itu yang paling penting ya, kayak gitu, lalu juga
0: kita pilih
2: tanggal-tanggal launching film itu kapan gitu ya. Itu teman-teman bisa lo dapetin di sesi-sesi ini karena juga teman-teman pasti bisa langsung sharing-sharing sama yang emang udah expert, yang emang udah punya banyak portofolio film yang udah tampil di layar lebar kayak gitu.
1: Betul. Jadi harapannya apa ya, bisa belajar juga lah untuk kedepannya, dan harapannya ini jadi sesuatu yang panjang juga untuk mereka menarik sekali nih alasan dibalik penyelenggaraan CFF ini sendiri. Tapi kenapa akhirnya konsepnya terbuka? Apakah memang ini setiap tahun tuh selalu terbuka untuk umum gitu ya, semuanya bisa ikut, semuanya boleh dapet kespesialan dari ilmu-ilmunya expert-expert ini gitu? Kenapa memilih konsep yang sebenarnya terbuka gitu?
2: Kalau kita dari setiap tahun, bahkan dari tahun pertama, kita memang konsepnya terbuka kak. Jadi kita emang menampung berbagai film-film gitu juga. Cuma memang dari tema euforia acaranya aja yang berbeda kayak gitu. Tapi kalau untuk segi audiens kita emang macam-macam juga sih kak, kita macam-macam, tapi kita emang lebih menyasar orang yang pengen belajar dunia film kayak gitu. Karena itu tadi yang seperti yang aku bilang, bahwa film itu nggak semudah kita take video jadi ada skripnya
0: jadi auto semua gitu.
2: Tapi lebih dari itu kayak gitu.
0: Bener-bener sesusah itu sebenarnya bikin film itu, effortnya yang di belakang layar itu sebenarnya gede banget.
2: Bahkan kayak sekedar kapan ya film ini akan ditayangkan itu juga akan mempengaruhi
0: banget.
2: Itu nasib dari film itu tadi.
1: Oke. Tapi kalau dari pengalaman yang terakhir aja deh, maksudnya yang tahun lalu, itu yang menang seperti apa, bisa digambarkan ya? Maksudnya apakah akhirnya ada kriteria, atau mungkin juga akhirnya bisa menjadi tips and trick gitu kan dari peserta-pesertanya? Kalau yang tahun lalu aja deh, itu filmnya genrenya apa? Mungkin bisa dimulai dari genrenya dulu. Genre apa tuh?
2: Kalau tahun lalu genrenya juga kurang lebih sama kayak ini, kayak gitu. Jadi kita ada horror, ada komedi, ada high school, ada documentary, lalu juga kita ada fiksi kayak gitu. Kalau tahun lalu kebetulan kami jadi masih jadi audiens ya, karena yang melaksanakan tingkat kita. Dan kalau tahun lalu aku ambilnya komedi karena emang aku suka banget film komedi. Jadi emang kalau misalnya teman-teman mau datang di CFF, teman-teman sesuaiin lah kamu tuh sukanya di film apa kayak gitu. Kalau mau horor, kita horor ada di tanggal 3 Juni. Kalau mau datang di yang suka romance gitu ya, mungkin sama pacarnya mau cari validasi gitu ya, bisa datang di tanggal 3 Juni. Kalau mau belajar film, bikin film dokumenter ataupun film-film dokumenter yang tampil di CFF itu gimana sih, bisa datang di documentary competition-nya kayak gitu. Jadi emang biasanya disesuaikan sih kalian tuh minatnya di hari apa kayak gitu.
1: Oh, dari Kakak Angie, pengalaman mungkin yang berkesan dari tahun kemarin sebagai audiens, apa film yang menyentuh hatinya Kakak Angie nih?
0: Jujur kalau filmnya sendiri tuh aku enggak nonton Kak di posisi itu, karena di tahun lalu itu aku cuman kayak dengerin sessionnya, cuman aku tuh lupa itu siapa. Itu udah tahun lalu.
1: Iya. Kayaknya tahun lalu tuh sangat lama ya buat Kakak Eji. Siapa ya?
0: Enggak. Soalnya aku juga gak ikutin sampai selesai jujur.
2: Kalau tahun lalu aku juga punya pengalaman sih. Apa tuh? Ini pengalaman yang gak terlupakan, di mana aku bisa jadi moderator Asmara Abigail.
1: Oh,
2: Asmara Abigail kan udah sering banget tuh main film horor, biasa jadi setannya. Mungkin kalau teman-teman asing gitu ya sama namanya Asmara Abigail, siapa sih? Tapi kalau teman-teman udah nonton filmnya pasti sering
1: langsung
2: banget
1: ya. Maksudnya kayak dia nih salah satu ikon horor juga loh.
2: Betul kayak gitu.
1: Apa yang terakhir tuh sihir pelakor apa pak ya?
2: Iya ya, sihir pelakor.
1: Iya, itu serem sih jujur. Maksudnya perannya Asmaranya tuh serem sih.
0: Iya, cukup shock sih aku.
1: Oke, keren banget. Berarti untuk tahun ini ya kurang lebih genrenya sama, tinggal dari teman-teman bisa mungkin mulai menyesuaikan. Udah submit juga sih ya sebenarnya ya. Berarti tinggal menunggu tanggal mainnya. Betul. Menunggu pengumuman nya juga, pengumumannya di closing partinya ya. Nah, berarti iya, ya betul. Itu diselenggarakan di mana untuk closing partinya?
2: Closingnya kita ada di UC.
1: Oh, di UC ya. Yeah,
2: gitu. Wedding day-nya juga di UC. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ternyata udah kelewatan gitu, udah kelewatan submission filmnya, teman-teman datang aja di film festival kita biar teman-teman tahu gitu loh gambaran si FF tuh kayak gimana.
1: Jadi bisa ikutan di tahun depan kali ya.
0: Betul. Dari tahun depan itu udah ada gambaran, udah kayak ada ide-idenya itu dari tahun ini kayak yang menang tuh kayak gini ya. Aku bakal bikin yang lebih kreatif lagi nih dari yang ini.
2: Benar. Siapa tahu juga teman-teman punya vision board gitu ya abis dari nonton siapa tahun ini. Tahun depan aku pengen kepikiran film tayang di SS1 nih ya. Gitu, gitu ya.
1: Boleh.
2: Biasanya itu bisa jadi capaian sih. Karena kalau misalnya aku jadi anak SMA ataupun mahasiswa yang aku bergelut banget di dunia film, kayaknya itu menjadi pencapaian yang sangat oke banget sih.
1: Kapan lagi kita mau daftar lanjut kuliah pun itu kan ini banget ya,
2: mempengaruhi banget. Kan kalian juga kalau misalnya filmnya udah tayang nih bisa ajak teman-teman, ayo datang ke SS1 nonton film nonton film apa? Filmku sendiri ya.
1: Ada pride ya di situ. Terakhir mungkin kali ya dari Kakak Inji dan juga Kakak Vina, kenapa sih harus banget akhirnya youngsters yang lagi dengerin kita nih sore hari ini menyempatkan sedikit waktunya nonton, dateng gitu kan, atau ya sekedar mampirlah nantinya di serangkaian acara CFF by UC ini.
0: Buat youngsters semuanya, jadi kalau di CFF itu kalian bakal dapetin banyak banget ya insight dari expert-expert kita pastinya, dan itu bakal benar-benar membuka pikiran kalian tentang perfilman yang baru-baru ini. Jadi kayak siapa tahu nih kalian yang awalnya kayak film doang, aku mau nonton aja, nggak pengen bikin, setelah mendengarkan itu semua kan bakal terbawa kayak ternyata asik juga ya, produksinya.
2: Nah apalagi ya Kenji ya, kalau misalnya kita lihat teman-teman SMA yang kelas 3 tuh sekarang lagi pada nungguin pengumuman kuliah gitu, jurusan ataupun daftar gitu.
0: Agak mungkin nganggur ya.
2: Betul, dari dia nonton CF mereka punya pikiran untuk tiba-tiba join di jurusan film
1: menarik
2: gitu. Atau ilmu komunikasi, apalagi di Vicom UC gitu ya.
1: Jadi
2: panitia salah satu di panitia CF. Karena aku dulu gitu Kak, aku dulu waktu aku kelas 3 SMK, kebetulan aku SMK-nya perkantoran malah. Gara-gara aku datang ke CFF aku jadi jatuh cinta.
1: Ini gak peres ya.
2: Beneran, ini serius.
1: Keren ya.
2: Beneran banget. Karena emang CFF itu menurutku pelayanannya oke banget gitu. Kita bakal di LO-in, lalu juga banyak banget makanan minuman gratis yang bisa ambil sepuasnya di situ.
1: Oke.
2: Itu karena juga ya pokoknya teman-teman datang lah ya di tanggal 2-6 Juni itu tadi.
0: Bener-bener worth it banget, bisa ngisi agenda kalian, bisa nambah insight kalian. Betul. Dan menghibur juga, entertain ya kan.
1: Iya betul. Oke deh, thank you Kakak Inji dan juga Kakak Vina ya. Mungkin ini akhirnya menjadi tambahan pikiran buat youngsters lah ya. Kira-kira nanti aku bulan Juni mau ngapain nih ya?
0: Penuhin agenda.
1: Mumpung juga sebenarnya kan
2: nih
1: awal bulan ya.
2: Betul.
1: Ya, biasanya bulan, memulai. Nah, kecil nggak sih?
2: Bisa lah.
1: Boleh langsung
2: atau
1: coba.
2: Atau kalau mau diskonan bisa kontak kita ya Ji.
1: Oh boleh.
0: Bisa banget.
1: CP-CP-nya.
2: Boleh boleh, oh, boleh banget. Boleh. Mungkin kalau dari nomorku teman-teman bisa kontak aja nanti, namaku Vina gitu di 0815 3344 0609.
0: Okay. Atau bisa juga di aku Angie.

0: 0823-2251-8392.
1: Oke, sambil jangan lupa di follow tadi ya si FF by Yusi.
0: Iya,
2: betul banget.
1: Terima kasih banyak kalau gitu buat sharing-sharing serunya Kakak Injin dengan Kakak Vina ya.
2: Iya, terima kasih banyak Kak.
1: Buat si FF-nya.
2: Amin. Jangan lupa datang.
1: Abis ini youngsters berbondong-bondong ngechat Kakak Vina dan Kakak
2: Injin. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Sukses terus kalau gitu. Sukses buat si, FF, si FF-nya. Sukses juga buat Kakak Injin dan Kakak Vina apapun agendanya ke depan. Oke.
2: Terima kasih banyak.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Ultimate. Music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: Allah lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: How's your day, youngsters?
2: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
1: terakhir nih kak, terakhir
2: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
3: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari ourselves as a woman, itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya
1: Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum ambesir.
5: Ultimate Youngsters Radio.

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just keep it low. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Give It Up.

Jadi gimana yang so far so good kah hari Selasanya? Apakah ada yang mungkin di jam-jam segini udah persiapan pulang? Atau jangan-jangan udah dalam perjalanannya menuju ke rumah, ya kan? Karena kita akan segera menyambut super long weekend ya Stars ya. Meskipun ada sih yang udah laporan aja nih hari ini, bilang katanya aku Kamis gak ikut cuti bersama, aku ada Jumat masih masuk dan lain sebagainya. Ya udah gak apa-apa ya, kita nikmatin aja ya Stars. Karena aku juga gak punya tanggalan merah di kalender aku ya. Kita sama-sama berjuang aja. Dan buat yang mungkin udah memasuki waktunya liburan ya kan, waktu Indonesia bagian liburan waktu Indonesia bagian nongkrong-nongkrong cantik, ataupun ya udah mulai ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul barengan sama keluarga, teman-teman dan lain sebagainya, ya have fun juga gitu. Semoga kamu happy, semoga kamu mendapatkan kesempatan untuk quality time. Karena emang bulan Mei digadang-gadang menjadi bulan dimana work-life balance aja gitu rasanya youngsters ya, antara kerja sama libur tuh seimbang gitu. Tapi jangan sampai youngsters ya, kamu tuh dibikin jadi capek, jadi sakit gitu ya, stres. Biasanya ini adalah cikal bakal dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama terjadi pada tubuhnya kamu nih. Bukan cuma karena ininya aja ya, load kerjanya mungkin. Bukan cuma karena kamu kayaknya dituntut untuk produktif terus dan lain-lain. Juga karena cuaca ini loh youngsters ya, yang lately kayaknya aduh kurang bagus aja gitu. Panas iya, tapi juga hujan iya, campur aduk. Nah, di momen-momen seperti ini nih ya youngsters ya, kita jadi rawan sakit. Meskipun sakitnya mungkin terkesan ya udah kecil-kecilan aja gitu, kayak flu, batuk, tapi ya tetap aja yang namanya badan kerasa jadi gak enak gitu kan. Aku harap kamu bisa tetap sehat di tengah kondisi dimana kesehatan tuh juga makin mahal harganya gitu ya. Karena ada juga satu kabar gembira gitu ya, yang seharusnya satu kabar yang sebenarnya menyenangkan datang dari JCJ, di mana doi ini yang kita tahu sempat break lumayan lama karena alasan kesehatan, salah satunya alasan ini menjadi survivor dari salah satu penyakit yang mengerikan. Yang aku sih jujur ini ya, selalu mengucap amit-amit untuk aku, untuk orang-orang terdekatku, atau bahkan untuk kamu yang lagi dengerin juga nih yang saat ini kena penyakit cancer gitu. Yang selama ini JCJ tuh dikenal menjadi breast cancer survival juga. Dan senangnya, bahagianya, gembiranya, beberapa waktu lalu JCJ tuh membagikan lewat sosial medianya kalau doi udah clean dari yang namanya sel-sel kanker yang sempat harus mendapatkan perawatan intensif itu, yang tentunya masih harus dijaga juga ya ke depannya, karena ada kemungkinan meskipun entah itu besar entah itu kecil untuk muncul lagi, terutama karena seseorang itu pernah punya riwayat cancer ya youngsters ya. Jadi kita doakan aja kalau ini kabar gembira ini tuh berlangsung lama untuk JCJ. Semoga setelah ini JCJ juga sehat-sehat terus, dimudahkan segala urusannya terus, dan yang terpenting adalah bisa happy lagi gitu. Karena karya-karya luar biasa dari JCJ itu juga pastinya muncul atau rilis ya tidak lain tidak bukan karena JCJ tuh sehat, karena JCJ tuh happy gitu ya Stars ya. Dan same goes to you sebenarnya, maksudnya aku juga doain ke kamu yang Stars ya, yang lagi dengerin ini, semoga bisa terus merasakan kenikmatan-kenikmatan. Karena ini, karena alasan kamu sehat itu aja loh, kayak kamu bisa datang
ke tempat-tempat viral itu, kamu bisa tetap makan makanan kesukaan kamu itu, ya karena pastinya kamu tuh sehat ya Stars ya. Jadi buat kita-kita yang mungkin masih diberikan anugerah sehat ini, kayaknya harus banyak-banyak bersyukur ya, start from now on. Dan jangan lupa untuk bahagia pastinya. Seperti lagu yang akhirnya rilis juga di tahun 2025 sebagai bentuk comebacknya Jessie J ini ya Stars ya, terdiri dari 4 huruf yaitu HAPPY, defines untuk happy, rasa senang yang dicurahkan sama Jessie J karena akhirnya bisa ya berangsur-angsur kondisinya tuh membaik kemarin di tahun 2025 sampai bahkan di tahun 2026 ini dinyatakan sembuh dari penyakit yang dideritanya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Pengen denger lagu sekarang?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia garapan Naya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya."

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwanda sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi nggak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Thank you so much buat kamu yang sudah nemenin Gigi seru-seruan bareng di Sunset Vibes ya. Yang stars ya, kita udah ngobrol-ngobrol soal CFF by Yusi. Habis itu Gigi juga udah puterin lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu dan kasih kamu sedikit info-info yang lagi update, yang juga mengisi lah ya sedikit biar kamu tuh tetap jadi yang stars yang up to date. Ngomongin soal apa yang lagi tren juga, yang berarti udah nemenin kamu sama kurang lebih hampir 3 jam nih yang stars. Jadi waktunya Gigi untuk pamitan nih sekarang. Tapi tenang aja karena DJ FM bakal terus lanjut nemenin kamu, termasuk juga nanti bakal ada DJ Febi di jam 8 sampai jam 10 malam muterin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan kita bakal tetap ketemuan besok ya Yasters ya, di program dan jam yang sama. Jadi no worries, meskipun mungkin besok ada yang merayakan Idul Adha, ada yang gak merayakan tapi kebagian libur juga gitu kan, mumpung tanggal merah. Ya udah, selamat liburan ya Yasters ya. Atau ini baiknya aku ucapkan happy weekend dari sekarang kah atau gimana? Ya udah yang stars ya. Pokoknya kamu jangan lupa untuk dengerin terus aja di frekuensi 94,8 FM ataupun lewat website streaming www.djfm.co.id dan juga pastinya di aplikasi On Ears yang sudah available di App Store maupun Play Store buat menemani hari-harinya kamu. Karena meskipun perayaannya apapun itu atau sekedar libur cuti bersama, ya tetap bakal ada di JFM Squad yang siap nemenin kamu. Sambil juga jangan lupa untuk ikutan update-update-nya yang stars ya di @djfm Surabaya. And lastly, it's time for me to sign in out. See you and also

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation.
3: He is the woman, is still away. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Days sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapat feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada sejarah baru nih Hiya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana SEA Esports Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esports Indonesia sukses ngumpulin 446 poin Hiya Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 perunggu. Congratulations.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Kok teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Insul.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah.

0: santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
0: Jawa. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
0: Okay,
3: gitu.
0: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak.
0: Okay.
3: Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
0: Okay.
3: Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Youngsters.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, dua diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars, dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul.

Dan 4.8 di JFM Surabaya. Bareng sama Baby sampai nanti jam 10 malam DJ K-pop yang star. Seperti biasa hari Selasa ini waktu ya kamu kasih tahu Baby playlist yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang kepada diri kamu sendiri dulu ya yang star. Jigang langsung aja drop di Instagram ataupun WhatsApp kita. Aku tungguin yang star. Jangan kemana-mana ya.

0: 빵 거래야 파퍼리고.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 비니 리즈 빵 거래. 니가 이런 지게 보러 가자.

Wizzy dari Kiss of Life udah ngebuka malam hari ini, youngsters. Annyeong, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Tentunya masih dengerin 94,8 DJ FM Surabaya. Selamat datang, youngsters, di hari Selasa yang semoga hari ini kamu ngerasa jauh lebih aman, lancar, dan semangatnya belum kendor ya, youngsters. Apalagi besok kita menyambut Hari Raya Idul Adha. Jadi so happy banget ya kita bisa ketemu di hari raya lagi ya, youngsters. Semoga bisa ketemu di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat tentunya. Amin. Dan yang hari ini, kemarin ya, juga ada hari yang penuh dengan kebahagiaan buat kamu yang berhasil lolos di SNBT ya, youngsters. Jadi selamat buat kamu yang keterima di universitas impian kamu, yang tentunya juga bersusah payah kamu mendapatkan itu ya, youngsters, dengan usaha kerja keras kamu, belajar yang tekun gitu kan, yang gak sia-sia. Tapi buat kamu juga yang sudah berusaha sekuat sekeras tenaga kamu tapi masih belum rezekinya, it's okay, Gencana, masih banyak banget jalan menuju mimpi kamu. Terus berusaha dan yakin ya, masih banyak jalan menuju ke sana, youngsters. So malam hari ini aku bakalan siap banget buat nemenin kamu sampai jam 10 malam, dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, yang selalu siap buat nemenin kamu yang lagi nugas, lagi kena macet, yang lagi butuh hiburan setelah seharian aktivitas. Nah, pokoknya malam hari ini bakalan seru-seruan nemenin kamu, yang seru sampai jam 10 malam, update seru tentang dunia Korea dan Jepang, dan budaya-budaya yang tentunya wajib kita ulik ya, youngsters. Dan malam hari ini seperti biasa, kalau misalnya kamu mau request, boleh langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau langsung aja gas ceki instastory kita di @djfmsurabaya. Lihat instastory terbaru, ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang siap banget buat memenuhi playlist hari Selasa ini. Gak usah lama-lama ya, kamu wajib banget tetap duduk manis di sini, dengerin terus 94,8, atau kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Our music is with the key that opens the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Keep It Up. Get up in the sky, ready go, we don't hide. Jump up in up G, now you know we don't lie. I'm a jet setter, now get her stack, get up. Mami gunning dead on my way. Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Keep It Up. Just get below. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chika Flash입니다.
2: Masih di Tomil Sofibi di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, hari ini kayaknya ARMY juga lagi senang. Tapi bukan ARMY aja ya, Stars, karena K-pop kembali bikin sejarah di panggung internasional nih. Jadi ajang American Music Award 2026 yang digelar di Las Vegas tadi malam ya, Stars, benar-benar jadi malam yang besar banget ya buat para artis Korea Selatan. Karena yang paling jadi sorotan tentunya si Bangtan ini ya, Stars, yang berhasil menyabet pulang 3 penghargaan sekaligus. Gimana gak bangga ya ARMY ya, Youngsters, termasuk penghargaan paling bergengsi yaitu Artist of the Year, yang tentunya bikin Bangtan ini tuh ngasih penampilan yang spesial banget ya, The Hooligan di situ, Youngsters. Dan gak cuma BTS aja yang menang di kategori Best Male K-pop Artist dan Song of the Year-nya ya, Youngsters, lewat lagu Sim ini. Dan jadi kemenangan besar setelah mereka kembali aktif comeback lagi sebagai grup yang full member setelah wajib militer ya. Dan ternyata bukan cuma Bangtan, ada juga girl group Global Cat's A Youngsters yang berhasil juga memenangkan kategori New Artist of the Year dan disebut jadi salah satu rookie yang berhasil nih mencuri perhatian di tahun ini. Dan ada si Twice yang berhasil membawa pulang penghargaan Best Female K-pop Artist, dan di tahun ini juga spesial banget karena kategori K-pop di AFA ini, Youngsters, makin besar ya persaingannya, makin rame. Ada Blackpink ke Aespa, Lisa Ravim, Stray Kids juga masuk ke nominasi tahun ini. Dan gak kalah juga si soundtracknya K-pop Demon Hunters ini, Youngsters, juga berhasil masuk di nominasi ini dan juga mendapatkan penghargaan. Wah, keren banget deh pokoknya, banyak karya-karya dari artis Korea yang berhasil masuk di internasional, dan bukan masuk aja tapi mendapatkan penghargaan. Benar-benar jaleta ya, jujur lihat artis Korea menang di award show besar dunia itu bikin semakin bangga. Setuju enggak ya, Stars? Dan sekarang buat aku juga bangga dong lewat playlist kamu yang udah kamu siapin. Langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp di 081-888-0948 sambil kasih tahu Feby rating hari Selasa kamu ya, Stars. Ada si Fabian yang sudah menyapa aku hari ini. Mau dengerin lagunya Eyelid Fab yang It's Me. Okay, ditungguin ya. Nanti Feby bakal puterin lagu requestan kamu. Ada juga Kanara yang kayaknya sedikit meledek aku. Kanara tanya nih, Youngsters, besok siaran nggak, Feb? Ya siaran dong, kan harus menemani kamu semua di sini ya, Youngsters. Katanya besok aku siapin lagu spesial. Oke, ditungguin ya, Kanara. Dan hari ini mau dengerin lagu dari si Crazy yang Tensuka Tantan. Nanti Feby bakal puterin, jadi tungguin aja. Ada juga dari si Magi ya, Stars, yang hari ini request lagu dari Zodiac seperti biasa ya, yang Special Love. Ada Kak Ade juga yang mau dengerin lagunya NH yang Shout Out. Ada Kak Farhan yang gak sabar banget buat dengerin lagunya Rampage From Exile yang Cyber Helix. Udah Feby siapin di playlist Kak Fahmi, jadi ditungguin ya. Ada dari si Reynon Reiko yang mau dengerin lagu Checknya Reiko ya, Star. Satu-satu semuanya udah Feby amanin. Dan buat kamu yang masih mikir-mikir hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa ya, Feb, enaknya langsung kasih tahu Feby di Instagram at DJFL Surabaya. This is Eyelid, it's me, buat kamu ya, Stars.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih ditemani sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, hari ini waktunya kamu kasih tahu Feby All Stars playlist Jepang Korea favorit kamu di hari Selasa, yang katanya full of love itu, ya kan, love dengan diri kamu sendiri. Terutama yang stars, apa sih lagu Jepang Korea yang benar-benar ngefek banget buat diri kamu sendiri, yang stars yang benar-benar nampar deh. Kalau misalnya kamu dengerin, kayak misal nih, misal aku tuh ngefek banget kalau benar-benar lagi butuh semangat atau lagi pengen mellow-mellow tapi berasa pengen dihug gitu, dengerin Magic Soap, dengerin Microcosmos, itu kayak itu benar-benar ngebuat aku tertampar gitu, yang stars. Nah, kalau kamu apa nih lagu yang bikin kamu relate sama diri kamu sendiri, tentang perjuangan diri kamu sampai di titik ini, atau perjuangan kisah cinta kamu yang stars, yang ya masih begitu-begitu saja, begini-begitu ya, kasih tahu baby deh sekarang playlist Selasa kamu lewat Instagram kita @djfmsurabaya. Gimana sih Fab caranya kalau misalnya mau request? Gampang banget, langsung aja cek instastory kita. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, yang stars. Yes, hari ini aku mau menyapa dua bestie yang udah tentunya gabungan. Hari ini mau dengerin Under the Same Sky-nya BE:FIRST. Okay, udah Feby amanin. Dilanjut sama lagu dari King and Prince, World for Lily dari Tommy, sama 8 Temam, ada R underscore Lovely, ada Dico underscore Desio yang mau dengerin lagunya Number I3XL yang tentunya masih bikin mereka terngiang-ngiang ya. Ada si Tama juga yang stars. Ada Gomi Gang yang hari ini mau dengerin Sakurazaka yang Alter Ego. Ada dari si Ato, ada dari si TKTK, ada KSC juga sama. Ada Hani yang hari ini mau dengerin OMG atau No School Tomorrow Alpha Drive 1 ya. Okay deh. Terus ada juga dari siapa nih? Ada si DH1947 mau dengerin lagu Premanya Fujikaze. Ada si Aki, ada Lisa Kaze. Okay, satu-satu dari BE:FIRST, Sakurazaka, King and Prince, Fujikaze, 3XL nya Number I, semuanya bakal Feby masukin di playlist hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus ya sampai nanti jam 10 malam ya stars. Aku putarin dulu, tapi salah satu lagu yang udah gak sabar banget buat kamu dengerin tentunya ada dari Reiko. Check buat kamu ya stars.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yesters, One Piece ini balik lagi bikin heboh karena episode terbaru mereka di 1163 ini di Arc Elbaf Yesters berhasil ngedapetin rating tinggi banget, 9,5 dari 10 di IMDb Yesters. Jadi episode ini jadi salah satu yang ngedapetin rating tertinggi ya selama Arc Elbaf ini, dan langsung banyak fans bilang momen bikin emosionalnya itu waktu ada reuni Nico Robin dan Jago yang setelah perhatian lebih dari 20 tahun yang sers asik sih, bikin mewek ya. Jadi buat yang ngikutin cerita Robin dari kecil langsung nangis ya pas lihat Saul akhirnya muncul lagi dan manggil si Robin ini sambil ketawa khasnya. Aduh, jadi sedih nih. Banyak penonton juga yang bilang animasi terus musiknya itu sampai pengisi suaranya pun ngebuat animasi ini tuh kebangun gitu kan yang terus, jadi berhasil ngebuat suasananya tuh makin emosional dan berasa banget. Jadi gak heran kalau setelah tayang episode ini langsung viral di media sosial dan ramai banget dibahas sama para fansnya yang terus. Jadi ada yang bilang juga ini jadi salah satu episode terbaik One Piece di tahun 2026. Kalau kamu sendiri gimana, yang terus setuju atau sebenarnya emosionalnya sih bikin nyesek gitu.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway,
2: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Siapa sih yang gak pengen sebuah kebaikan, sebuah kehokian itu selalu ada di sekitar kita gitu kan ya, Youngstars. Nah, kalau ngomongin tentang hoki-hoki kayak gini nih, ada budaya Jepang yang tentunya ngebuat orang-orang di Jepang pun atau orang-orang yang suka sama budaya Jepang juga ikutan mempercayai ini, Youngstars. Nih, ada banyak banget hewan yang dipercaya bisa ngebawa hoki atau keberuntungan kalau misalnya kamu itu satu nih, Youngstars, yang paling terkenal tentunya ada yang namanya kucing Manekineko. Ini si kucing yang melambaikan tangan itu. Nah, tapi ternyata bukan cuma kucing aja yang sersiang melambangkan kehokian itu. Ada beberapa hewan lain yang juga punya makna keberuntungan nih. Yang pertama ada bangau atau suruh yang sers. Jadi di Jepang itu bangau dipercaya buat melambangkan umur yang panjang, kesehatan dan harapan yang baik. Terus bentuk bangau ini tuh sering banget muncul di origami gitu, Youngstars. Sampai tahun baru, bahkan ada kepercayaan kalau bikin 1000 origami bangau, nah ini nih, permohonan kita itu pasti auto terkabul, Youngstars. Terus ada koi. Nah, ikan mas ini nih yang jadi identik banget sama keberanian dan kesuksesan ya. Jadi selain si kucing itu ya, Youngstars, ada ikan koi ini, ikan mas ini yang sering banget dijadiin simbol semangat pantang menyerah. Nah, di Jepang ada tradisi yang namanya waktu hari anak itu memasang bendera berbentuk ikan koi atau koi noburi ini sebagai simbol harapan supaya nih nantinya anak-anak itu bisa tumbuh kuat dan sukses, Youngstars. Ya, lanjut ada yang namanya rubah atau kitsune, Youngstars, yang dianggap sebagai hewan spiritual karena ngebawa keberuntungan terutama di hubungan kemakmuran dan panen. Nah, jadi si rubah ini dikaitin sama yang namanya Dewa Inari yang banyak banget di kuil Jepang. Jadi kalau misalnya kamu lagi di kuil, yang harus pasti ngelihat patung rubah yang berjajar di depan kuil ini karena melambangkan kemakmuran. Dan yang terakhir nih, yang paling lucu dan kiyo, yang kawaii, ada burung hantu yang sers di Jepang yang dianggap pembawa hoki. Katanya burung hantu itu fukuro ya, yang sers, yang diartikan sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan dari kesialan. Makanya gantungan atau aksesoris burung hantu itu benar-benar populer banget di Jepang. Nah, dari beberapa opsi itu, mana nih kalau kamu sendiri pilih pengen punya simbol hoki yang mana? Kucing, koi, atau burung hantu, Youngstars? You want it?

0: EDL Medal Youngsters Young Straight Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Pada serius bantai, emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin, sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Gak kerasa banget ya Sars, udah 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hantar lagi berarti waktunya kita semua istirahat. Makasih banget buat kamu yang udah nemenin Feby ngobrol bareng sampai ke seru-seruan bahas budaya dan update terbaru dari Korea dan Jepang. So, besok kita tetap ketemu lagi di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu ya yang Sars, semoga malam hari ini kamu tetap hangat, moodnya bagus, dan besok bisa menjalani hari dengan lebih semangat lagi. On the run, gue mau wajinku ya. Selamat istirahat. Jalja, annyeong.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ

0: belum?
1: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FF.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

by DJ FM. Forward Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Huh, lama banget sih.
3: Gue dikasih punya piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil.

mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: You really

0: sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dia.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: messed up before he kicked me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal yang stars. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Raise It All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Radio. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir?
1: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, da atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New Willy on DJI.

Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih ya stars. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih ya

lupa dengan diri sendiri.

0: Udah pagi nih.
1: Udah siap gak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in
3: 94.8 DJFM di LDBT Stars Radio. Hai, good morning ya Stars. Ketemu lagi bareng sama Dibia nemenin kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi yang pasti cuma di The Morning Crew. Kita bakal seru-seruan bareng spesial di Hari Raya Idul Adha ya hari ini ya Stars. So siapin aja untuk kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu mau, tinggal streaming lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi Kasih On Ears, available on App Store and Play Store.
4: The Ultimate Youngster Radio.
5: 94.8 DJ FM.

Selamat Hari Raya Idul Adha, youngsters. Untuk kamu yang merayakan, selamat berkurban dan selamat berkumpul bareng sama keluarga. Karena hari ini spesial Hari Raya Idul Adha, jadi kita chill bahas Hari Raya Idul Adha dan juga berkurban aja yuk, sambil dengerin lagu-lagu 2000-an favorit kamu. Jadi buat kamu nih ya, yang lagi siap-siap mau sholat id, atau yang lagi kumpul bareng sama keluarga, nunggu kiriman daging kurban sambil ditemenin sampai nanti jam 9 pagi.

0: with Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir. News.

ngebahas Idul Adha pasti nggak jauh sama kisah di balik penyembelihan hewan kambing dan sapi ini ya, Young Stars. Di mana Idul Adha itu memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam saat hendak dilaksanakan. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Dan peristiwa ini menjadi asal muasal ibadah kurban dan puncak ibadah haji setiap 10 Zulhijjah ya, Young Stars ya. Mungkin kisah ini udah sering banget kamu dengerin, apalagi pas waktu ada khutbah salat Id gitu kan. Tapi yang juga enggak boleh kita lupain nih, Young Stars, adalah tentang keikhlasan itu sendiri. Ikhlas dari berbagai hal ya, Young Stars, yang kayaknya gampang banget nih satu kata, tapi jujur susah buat dilakuin gitu kan. Ada pengalaman ikhlas apa nih dari kamu, Young Stars? Kalau cerita ikhlas, aku baru banget temuin kemarin ya, Young Stars, dimana ada adik temen aku yang keterima atau lulus SNPMB ya 2026 di jurusan dan juga kampus favoritnya dia. Tapi dia harus ikhlas, terpaksa banget, memang harus ikhlas merelakan itu, Young Stars, karena dia harus nurutin kemauan orang tuanya untuk masuk ke jurusan dan juga kampus pilihan orang tuanya itu. Nah, kalau kamu nih, Young Stars, keikhlasan apa yang baru aja kamu lakuin, Young Stars, boleh ceritain ke Divi ya.

0: Ran ngeresmi ngerilis ulang official music video yang ngebuat nama mereka legit Indonesia nih, Hiang Stars, yaitu Pandangan Pertama. Official music video Pandangan Pertama new version ini sendiri dirilis 22 Mei 2026. Coba pas official music video lagu ini rilis pertama, kamu ada di masa-masa apa tuh?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa yang mau kurban dan ngelihat hewan kurbannya disembelih, tapi apalah daya harus tetap bekerja, bekerja dan bekerja ya Stars. Sekarang kalau kurban anak-anak muda dan juga Gen Z ini lebih pilih digital loh ternyata ya Stars. Karena lebih mempermudah gak sih? Jadi berkurban lewat aplikasi itu juga dinilai sah ya Stars. Selain itu gampang dan praktis. Ya kan? Jadi kamu bisa milih hewan kurbannya, terus bayar, dan bisa mantau penyaluran hewan kurbannya itu langsung dari handphone kamu. Nah, lewatnya lewat mana aja? Lewatnya lewat Jalan Joyoboyo? Enggak ya, bercanda. Bisa lewat e-commerce Youngsters dan aplikasi zakat, baik itu punya pemerintah ataupun juga swasta. Selain itu, juga bisa pakai aplikasi perbankan. Nah, ini bukti ya, kalau teknologi itu gak selalu menghambat kita dalam beribadah. Tapi kalau kayak gini justru malah mempermudah kita untuk beribadah dari manapun kamu berada ya Stars, ya kan? Dan hemat waktu lagi ya. Dan tapi buat manusia-manusia trust issue pasti lebih pilih datang ke kandang ya, terus pilih hewan kurbannya sendiri, bayar dibawa pulang gitu, dibawa ke masjid deh hewan kurbannya untuk disembelihkan di situ. Nah, kalau kamu ya Stars, kamu memilih untuk tim non-digital, kayak yang milih hewan kurbannya langsung dibawa ke masjid, atau kamu tim digital lah ya Stars, biar gak ribet, biar gak ono ini, udah deh, langsung aja deh lewat digital aja, kasih tahu di bio ya.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On DJ

Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh di tanggal 27 Mei 2026 ya Stars, yaitu di hari Rabu, ya kan? Nah, untung banget ya Idul Adha tahun ini jatuh di hari Rabu ya Stars. Karena kalau tahun lalu, ya nggak salah, atau beberapa tahun terakhir, Idul Adha itu sempat jatuh di hari Jumat ya Stars. Barengan dong ya sama Jumatan. Dan jujur kalau ngeliat ketika hari Raya Idul Adha itu barengan sama Jumatan, kasihan pol panitianya ya Stars kalau kayak gitu ya. Ada dari kamu yang pernah jadi panitia kurban dan pas banget sama hari Jumat, bertepatan dengan Jumatan. Nah, ini dialami nih sama sepupu aku ya Stars. Jadi sepupu aku itu salah satu panitia kurban di masjid deket rumah gitu. Dan sepupu aku itu ya tahun lalu itu jadi panitia. Dia ngerasa bahwa, sumpah ya Mbak Dip, kedebak-kedebuk banget gitu. Kenapa? Waktu aku tanya, kenapa kok kedebak-kedebuk? Iya, karena dari malam itu udah nyiapin untuk takbiran, ya kan? Paginya itu nyiapin saf untuk sholat Idul Adha gitu, untuk sholat id. Terus abis gitu nyiapin lah buat sembelihan, disiapin hewan kurbannya, dibetetin ya kan, ditimbang-timbang buat nanti diserah-serahkan. Terus abis gitu harus cepat-cepat ngebersihin karena halaman masjid dan juga masjidnya itu harus clear, harus bersih karena habis gitu dipakai buat Jumatan ya Stars. Jadi kayak gedebak-gedebuknya, capeknya ada banget gitu. Tapi alhamdulillah banget ya, tahun ini jatuh di hari Rabu, jadi gak keburu-buru untuk dipakai Jumatan. Nah, aku ngerasa ketika sepupu aku ini cerita kayak, wah berarti nih panitia Idul Adha tuh emang teamworknya memang harus sip ya, TOPBGT kalau kayak gitu ya Stars. Karena memang kalau tidak ada teamwork yang bagus juga pasti akan kewalahan dan pasti akan keteteran juga gitu ya, yang belum selesai lah, yang dipakai Jumatan tapi masih kotor lah, apa segala macam gitu. Dan banyak gak sih yang Stars keabsurdan yang terjadi ketika hari raya Idul Adha itu, terutama pas waktu proses penyembelihan. Ada mungkin beberapa dari kamu yang ngalamin ketarik sama kambing lah, ya kan, mau nyembeli ketarik sama kambing. Terus abis itu ada yang mau nyembeli ketiban sama si sapi. Dan Dibi ngeliat beberapa gitu ya di media sosial, kalau udah selesai Idul Adha itu bakal ada Idul Adha Core gitu kan ya. Jadi jagalnya